93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responer, sesuai janji ya, Aul kembali di program Selamat Pagi ini di jam kedua tentunya. Iya, jadi buat Responers yang di jam sebelumnya udah join tapi lagunya belum putarkan, di jam kedua ini bakalan Aul putarkan ya. Dan buat Responers yang belum sempat, ayo di jam kedua ini adalah jam terakhir ya Responers di program Selamat Pagi ini, karena kita gak ada nanti jam ketiganya. Jadi ayo gabung bareng Aul, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang berbahagia hari ini, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Aul tunggu sampai sebelum jam 8, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita pagi ini, yaitu waktu berkualitas keluarga. Jadi pastikan stay bareng Aul di program Selamat Pagi ini. Nah Responers, kita udah dapat nih Responers pesan dari kontak kita, datang dari Kak Ketrit. Kak Catherine ya Responers, langsung saja kita bacakan. Selamat pagi Bang, pagi juga Kak. Mau request lagu Anugerah Terindah dari Anmes, ya. Disalami keluarganya aku di rumah. Selamat ulang tahun perkawinan untuk Papa Silvano Ari dan Mama Lina, dan salam-salamnya untuk pendengar semua. Waduh, sama-sama yuk Responers, kita ucapkan happy anniversary buat Papa Silvano Ari dan Mama Lina. Waduh, sama selamat berbahagia ya hari ini Papa Silvano. Nah untuk itu nanti ya Kak, Aul putarkan habis ini langsung Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung, ayo bergabung, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu langsung saja kita putarkan satu lagu dari Anmes Kamaleng, Anugerah Terindah. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya pagi responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Di program Selamat Pagi yang akan menemani paginya responers sebelum memulai aktivitas dengan lagu-lagu pilihan yang ceria dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Ya, masih bareng Aul tentunya. Nah, tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Fish yang berjudul Tarot. Waduh, lagu yang pernah sempat viral, sempat hits pada masa, bahkan sampai sekarang masih banyak dipakai orang, didengar orang. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 22 di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa, yang mau gabung, yang mau request lagu penyemangatnya, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang berbahagia, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Nah, kita masih di tema kita hari ini, yaitu waktu berkualitas dengan keluarga. Kadang hidup berjalan cepat banget ya responders. Pagi berangkat, sore pulang, malam istirahat, lalu besok diulang lagi. Sampai tanpa sadar, waktu bersama keluarga jadi semakin dikit. Padahal orang rumah adalah orang yang selalu ada, bahkan saat kita lagi di titik paling rendah. Makanya, sesibuk apapun aktivitas hari ini, jangan lupa sisakan waktu untuk keluarga ya responders. Karena perhatian kecil bisa berarti besar buat mereka. Mungkin buat kita cuma 5 menit ngobrol, tapi buat orang tua itu bisa jadi momen yang ditunggu seharian. Dan menariknya, keluarga itu sering jadi tempat yang paling jujur responders. Mereka yang tahu kita lagi sedih walau kita bilang, aku gak apa-apa. Mereka juga yang tetap menerima kita saat dunia lagi penuh tuntutan. Nah, buat responders yang pagi ini mungkin lagi ada masalah keluarga, coba pelan-pelan diperbaiki komunikasinya. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gengsi untuk mulai bicara duluan. Padahal rumah akan terasa lebih tenang kalau diisi saling mengerti. Nah, kebahagiaan kecil di rumah seringkali jadi sumber kekuatan terbesar untuk menghadapi dunia responders. Yuk mulai hari ini lebih banyak hadir untuk keluarga, bukan cuma hadir fisik tapi juga hadir dengan perhatian dan hati. Semoga pagi kita penuh semangat dan rumah kita selalu penuh kehangatan ya responders. Untuk itu stay bareng Aul di program Selamat Pagi, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita putarkan satu lagu dari One Direction, 18. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Pagi Responers, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aulia di program Selamat Pagi. Ya, kita tadi sudah putarkan satu lagu yang berjudul Buka Semangat Baru. Waduh, cocok banget buat pagi ini ya Responers. Jadi buka semangat baru di pagi ini dalam menghadapi hari ini ya Responers di long weekend ini. Lagu tadi dari Elo, Berry, Ipang, Lala, Carmela, dan special request dari Bang Tio yang gabung bareng WA ya Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam kedua atau jam terakhir ini. So buat responders yang ingin bergabung, tentunya boleh banget bergabung, mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun buat

yang berbahagia hari ini, boleh nanti bergabung lewat kontak di 08215566 8003 atau WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, kita masih di tema kita ya, yaitu waktu berkualitas dengan keluarga. Nah kalau dipikir-pikir, waktu itu cepat banget berlalu ya Responers. Anak kecil tiba-tiba udah besar. Orang tua yang dulu kuat sekarang mulai mudah lelah. Kadang kita baru sadar pentingnya kebersamaan justru ketika momennya sudah lewat. Karena itu jangan terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menikmati waktu bersama keluarga. Coba ingat lagi, kapan terakhir makan bareng tanpa sibuk main HP? Kapan terakhir benar-benar mendengarkan cerita orang tua atau adik di rumah? Hal-hal sederhana seperti itu ternyata bisa bikin hubungan keluarga jadi lebih dekat dan hangat, Responers. Dan sebenarnya keluarga bukan cuma tempat pulang, tapi tempat kita belajar tentang arti sabar, menghargai, dan saling menguatkan. Saat dunia luar terasa keras, rumah seharusnya jadi tempat paling nyaman untuk kembali. Nah, buat Responers yang pagi ini sedang jauh dari keluarga karena kerja atau sekolah, jangan lupa kasih kabar ya. Kadang satu telepon singkat bisa bikin orang rumah tenang dan bahagia. Nah, Responers, jangan menunggu waktu luang untuk keluarga, tapi luangkan waktu untuk keluarga. Benar sekali. Semoga Responers hari ini langkah kita dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan hubungan dengan keluarga makin hangat dari hari ke hari. Tetap semangat terus ya menjalani aktivitas pagi ini ya Responers. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng AUL di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Pinky featuring Nate Rus yang berjudul Just Give Me a Reason. Langsung saja lu putarkan dan aku ucapkan selamat mendengarkan.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Pagi Responer, satu lagu dari Seventeen yang berjudul Yang Telah Merelakanmu telah kita putarkan ya Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 51 di jam kedua atau jam terakhir ini. So, buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa tapi gak bisa request lagu, bisanya berbagi salam atau kirim ucapan ulang tahun ya Responers, boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Responder Radio 93,0 Official. Oke Responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, kita udah dapat pesan nih Responders datang dari WA, datang dari Bunda Dua Putri. Langsung saja kita bacakan. Pagi Naaul, pagi juga Bunda, Bunda Dua Putri, rek lagu judul Rewrite the Stars dari Anna Mary featuring James Arthur. Salam-salamnya untuk Krusia Respon dan semua Responers, istimewa untuk Naul. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Oke ya Bunda, habis ini langsung Aul putarkan. Nah, untuk itu buat Responers yang lainnya, pastikan stay bareng Aul di program Selamat Pagi ini. Nah, Responers, pernah gak sih kita terlalu fokus mengejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini bersama keluarga? Padahal banyak kenangan indah justru lahir dari momen-momen sederhana. Dari bercanda di meja makan, ngobrol sebelum tidur, sampai perjalanan singkat yang mungkin dulu terasa biasa aja. Kadang keluarga memang gak selalu pandai menunjukkan rasa sayang lewat kata-kata Responders. Ada orang tua yang sayangnya lewat perhatian kecil, lewat pertanyaan udah makan atau belum, atau lewat kerja keras mereka setiap hari. Dan seringkali kita baru menyadari besarnya kasih itu ketika mulai dewasa. Makanya jangan pelit waktu untuk keluarga Responders. Karena suatu saat nanti yang paling dirindukan bukan barang mahal atau kesibukan pekerjaan, tapi suasana rumah dan orang yang pernah ada di sana. Nah, buat Responders yang pagi ini mungkin sedang capek dengan aktivitas hidup, ingat ya, keluarga bisa jadi tempat terbaik untuk mengisi ulang semangat. Cerita sebentar, tertawa bersama, itu kadang cukup untuk bikin hati lebih ringan. Nah, rumah yang hangat bukan soal besar kecilnya tempat, tapi tentang hadirnya kasih dan kebersamaan. Ya, Responder semoga pagi ini membawa energi baik, hati yang tenang, dan hubungan keluarga yang semakin erat ya. Tetap semangat menjalani hari, dan jangan lupa bahagiakan orang rumah walau lewat hal kecil. Untuk itu, langsung saja kita putarkan satu lagu dari Annie Mary dan James Arthur, Rewrite the Stars. Selamat mendengarkan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari James Arthur featuring Annie Mary yang berjudul Rewrite the Stars telah membawa kita ke penghujung di jam terakhir ini ya Responers, yang berarti program Selamat Pagi bakalan berakhir sebentar lagi. Ya, tidak terasa sudah 2 jam berlalu nih Responers, dari jam 6 pagi tadi sampai jam 8 sekarang. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat buat Responers yang udah stay bareng Aul selama 2 jam tersebut. Dan buat Responers nih yang gak sempat join, program Selamat Pagi hadir kembali di hari Senin besok ya Responers, di jam 6 sampai jam 8 pagi, karena program Selamat Pagi itu hadirnya di hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kalau besok namanya program Semangat Pagi Weekend lagi ya Responers. Jadi buat Responers pantengin terus 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Untuk itu Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, you bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Kembali Jose menemani Anda di sajian pagi spesial ya. Sudah ngopi belum nih headliner ya pagi ini? Kalau belum, oh belum. Sampai kantor buat kopi ya. Karena kopi ini sekarang menjadi ritual pagi dari hampir seluruh masyarakat di dunia, khususnya Indonesia ya. Sejak tahun berapa ya mulai booming kopi? Karena saya waktu kecil dulu nggak ngopi ya. Lebih banyak ritualnya itu minum teh. Teh manis gitu ya. Tapi sebeberapa tahun terakhir ini kan mulai yang namanya kopi itu menjadi ritual ya. Kalau nggak ngopi itu rasanya nggak ada hari-hari yang spesial. Jadi keren banget ya. Nah bagaimana lalu kopi menjadi satu peluang bisnis kan? Karena dijadikan ritual setiap orang setiap pagi. Bahkan kalau meeting pun ketemu dulu tuh nggak ada namanya di warung kopi gitu kan. Tapi sekarang ngopi yuk gitu. Kopi menjadi kata kerja, ngopi, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis, tentu di setiap kita ini punya yang namanya insting bisnis ya. Wah, ini kayaknya dapat nih, gitu kan, peluang bisnis nih. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber saya, Ibu Aida dari Stego, mengatakan atau menawarkan satu peluang bisnis di Pulau Dewata di Bali. Bagaimanapun juga, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui yang namanya Bali itu sampai sekarang masih menjadi magnet dari pariwisata. Baik itu dunia internasional ataupun juga domestik nih, hardliner kan. Ya, jutaan orang tiap tahun datang ke Bali untuk menikmati suasana di kota, di Bali lah, di banyak kota. Sekarang bahkan tidak hanya di Denpasar ya, tapi juga di daerah-daerah lain. Dan memang yang legend itu ya di Nusa Dua, ataupun juga yang sekarang happening juga di Canggu gitu ya. Itu wah luar biasa kalau weekend ke sana ya. Nah karena itu tadi ada dari Stego menawarkan dua, ada dua bisnis nih. Yang pertama bisnis hotel, dan kedua bisnis transportasi yang sangat dibutuhkan juga untuk mobilitas para wisatawan di sana. Cukup dengan 7 juta saja, Anda sudah bisa punya bisnis properti, bisnis hotel di sana, dan juga bisnis transportasi di sana. 7 juta. Tapi totally adalah 22,5 juta atau 22.500.000 ya. Anda bisa masuk langsung menjadi member full dan menjalankan running the business di sana gitu. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa menghubungi Naila untuk Anda yang tadi mungkin sudah mendengarkan tapi kok agak ragu. Ya, langsung aja gitu ya. Ke Naila di 0812-8888-2956. Ya, 0812-8888-2956. Kalau mau tanya-tanya lebih detail atau mendapatkan dokumen yang lebih detail, silakan langsung ke Naila. 0812-8888-2956. Saya kembali sapa dulu Bu Aida nih. Bu Aida.
1: Ya, oke. Okay. Ini mantap nih suaranya.
0: Saya tahu masalahnya sekarang.
1: Dari tadi saya berasa ini mana ini lawan bicara saya. Iya, gitu.
0: Iya. Kayak bicara sama di kuburan gitu ya, Bu Aida. Bicara sendiri. Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong Bu Aida nih bisnis yang keren banget loh ya. Karena menyatukan banyak faktor kan, kalau bisnis itu kan ada X faktornya ya. Yang membuat itu booming ya, yang membuat itu betul. Itu bisa sustain juga.
1: Ya, jadi, dan ini saya tertarik tadi kan kata-kata Mas Yosi kan, Bali itu kita mau suka tidak suka, percaya nggak perlu pakai penelitian, nggak perlu apa, Bali ya. Itu masih jadi magnet yang luar biasa. Bali tetap punya magnet buat narik orang ke sana. Nah, karena kan memang tempat liburan favorit saat ini kalau di Indonesia, di lokal, itu memang masih Bali jawabannya. Ditanya, di mana tempat liburan favorit di Indonesia? Pasti masih Bali jawabannya. Yeah. Dan semua juga tahu di tempat pariwisata, yang orang keluar masuk di dalam, yang otomatis yang datang ke sana itu orang-orang yang bukan dari Bali. Pasti kan yang paling dibutuhkan adalah hunian.
0: Hunian.
1: Berarti betul. Yang menguntungkan, bisnis yang paling menguntungkan, nggak usah pakai teropong, nggak usah pakai penelitian, nggak usah pakai survei, ya pasti lo bisnis properti atau bisnis hotel dan juga bisnis transportasi. Ya. Pasti ya. Ya. Beda mungkin kalau jenis bisnis lain. Tadi seperti Mas Yose, harus kan ada ya hitung-hitungannya. Kalau bisnis ini cocok nggak kita jalankan? Apalagi dengan modal sekian, bisnis ini masuk nggak? Kita ngeluarin modal awal seperti ini besarnya. Apa yang kita harapkan dengan modal ini? Jalan nggak bisnisnya? Itu kan bisnis kuliner kah atau bisnis apa? Kalau ini kan udah ketahuan bisnisnya jalan. Dan menariknya, kita nggak perlu ngomongin bisnis deh. kita join aja di Stego. Ini masa membershipnya itu kan sampai 25 tahun ya. Kita jadi pebisnis properti dan juga rental mobil. Nggak usah dulu ngomongin bisnisnya. Kita masuk ke Stego aja. Kita pakai sendiri aja saat liburan ke Bali.
0: Itu sudah untung loh, saya hitung tadi loh.
1: Sudah sangat menguntungkan, betul.
0: Katakanlah misalnya, loh, hotelnya. Satu kamar misalnya berapa harga di sana ya? Misalnya di
1: Thailand. Itu rate-nya bisa ya 1,5 lah, sampai itu 2 ya, juta.
0: Let's say 2 juta ya, biar kita gak gampang hitungnya. 2 juta kali 25 tahun itu sekitar, berapa itu? 2 juta kali 25 tahun ya, 50.
1: Bisa sampai 50 jutaan, 50 betul. 50
0: juta ya. 50 juta.
1: Udah sampai 100% kan keuntungannya ya?
0: Oh iya, kita keluar 22,5 ya.
1: Iya. Betul. Jadi keuntungan udah bisa sampai 100%. Oh, iya. Itu dengan kita pakai sendiri aja loh.
0: Pakai sendiri. Belum transportasinya dihitung ya. Transportasinya belum dihitung.
1: Transportasi itu lumayan tinggi juga, di Bali kan juga pasti kita tahu ya rental mobil sehari di sana berapa. Nah, coba hitung-hitung aja deh. Sementara ini kita enggak beli unit mobilnya, tidak beli hotelnya di awal.
0: Tidak maintenance. Tapi, ya.
1: Betul. Kita bisa dapat benefit itu loh, senilai puluhan juta yang bisa kita dapatkan loh dengan join di Stego. Padahal nggak keluar duit untuk beli unit apartemen contohnya, atau untuk bangun hotel, atau beli mobil. Beli mobil pun di sana, kalau kita bukan orang Bali, kita kan juga pasti butuh SDM buat ngurus bisnis kita di Bali kan ya. Kita gaji orang lagi buat bikin bisnisnya di sana, buat maintenance kendaraannya dan lain sebagainya, itu masih butuh biaya lagi. Sementara ini dengan satu kali bayar 22,5, dan itu pun tidak harus langsung bayar. Itu kita sudah bisa jalankan bisnisnya sebagai pebisnis rental mobil. Jadi kalau misalkan ada orang mau ke Bali, kita tawarin aja, saya punya properti di sana sekaligus juga rental mobil. Kita sudah dapat keuntungan dari potongan diskon yang didapatkan member yang range-nya 30-70% buat nginep, dan 20% untuk pakai mobil.
0: Nah,
1: ini kalau kita sewakan terus, ini jadi income tambahan kan, di luar dari hak pakai yang kita dapatkan setiap tahun tadi sampai 25 tahun.
0: Dan ini bisnis hotel itu udah jalan ya Bu Aida di sana ya? Artinya
1: udah jalan dari akhir 2023.
0: Oh, udah lama ya berarti ya.
1: Ya, betul. Jadi bukan baru diangan-angankan, direncanakan atau jual maket, jual gambar, jual brosur, enggak. Propertinya ada, hotelnya ada, sudah operasional. Nanti kalau mau lihat seperti apa desain kamarnya, kolam renangnya kah, atau apapun itu boleh minta ke CS kami juga. Jadi manfaatkan kesempatan ini, kita batasin ya, enggak banyak-banyak ya. Kita kasih harga spesial 22,5 itu cuma 5 orang aja.
0: Oh, 5 orang. Oke.
1: Betul. Ini mungkin udah kurang dari 5, jadi manfaatkan kesempatan untuk dapat harga spesial, dan itu boleh dicicil DP dulu 7 juta. Langsung bisa diproses dokumen surat perjanjian jual belinya, itu nanti tapi tunggu lunas dulu baru bisa digunakan. Hubungi CS kami di 0812-8888-2956. Boleh WhatsApp aja, ketikan promo hardline spasi nama, lalu kirim sekali lagi ke Naila di 0812-8888-2956.
0: Oke, 0812-8888-2956. Bu Aida nih, kalau siapa yang paling cocok nih untuk gabung dengan konsep atau model bisnis seperti ini nih, Bu Aida?
1: Ini kalau kita lihat seperti ini kan, sebenarnya kan siapa aja ya, karena seluruh operasional itu 100% diurus oleh manajemen Stego. Jadi member itu kan nggak terlibat dalam operasionalnya. Jadi mau dia domisilinya dimanapun ya istilahnya ya, mau dia profesinya apapun, ya nggak masalah. Karena para member ini hanya dibekali akses untuk login masuk ke aplikasinya. Jadi sudah ada aplikasi juga.
0: Ada aplikasi ya berarti ya?
1: Jadi ini memudahkan kita untuk bisa memantau bisnis kita. Termasuk juga ngecek ketersediaan kamar kah, atau ketersediaan kendaraan kah, saat kita mau berangkat ke Bali atau saat kita mau menyewakan. Jadi semua proses booking dan lain-lain, semua itu dilakukan by aplikasi. Jadi kan udah era digital ya, jadi semua pasti juga dimudahkan, termasuk untuk urusan bisnis ini. Jadi gampang, jadi siapapun, mau domisilinya dimanapun tinggalnya, karena kan yang join bisnis ini tidak harus tinggal di Bali ya. Ya kan orangnya dari mana-mana aja, dari Jakarta kah, dari Sulawesi kah, dari Kalimantan. Bahkan member Stego sendiri itu kan ada yang dari luar negeri.
0: Iya, oh ada juga dari luar negeri. Wow.
1: Ada juga dari luar negeri. Kita ada dari Australia, ada dari Jepang juga. Karena pasti orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, itu pada saat ketemu model bisnis seperti ini, apalagi ini kan di tempat liburan, itu pasti akan tertarik. Karena apa? Setiap dia pulang ke Indonesia kan pasti juga akan liburan ya.
0: Okay,
1: daripada betul. Dia berpikir juga betul. Untuk menginvestasikan dananya kemana, kenapa dia nggak berbisnis aja di Indonesia, di tanah airnya sendiri gitu mungkin. Jadi ada beberapa, ada cukup banyak member Stego itu di luar Indonesia.
0: Oke, okay. Bu Aida, kalau misalnya gini, wah ini kalau hanya beli satu kayaknya nanggung nih. Bagaimana dengan beli yang lebih daripada satu? Apakah ada hitung-hitungan tersendiri atau bagaimana Bu Aida?
1: Iya, betul. Jadi tadi sudah sempat saya sounding di awal ya, kalau kita itu sebenarnya kalau misalkan belinya satu, itu kan dapatnya satu, udah dijelasin tuh, dapatnya satu setiap tahun sampai 25 tahun, kalau belinya dua dan seterusnya. Jadi kalau ada duitnya, ada dananya, kan ini kan harganya murah ya. DP 7 juta aja. Jadi kalau uangnya ada, belinya jangan satu lot. Jangan satu lot, karena apa? Contohnya ikutin standar waktu liburan kita. Jadi kalau misalkan ke Bali 3 hari. Kalau misalkan belinya satu lot kan, misalkan nginepnya 3 hari, malam pertama doang yang gratis, kedua dan ketiga cuma dapat diskon. Tapi kalau misalkan belinya 3 lot, berarti kan ketiga-tiganya gratis. Terus dapat mobil juga 3 kali 24 jam. Itu loh. Jadi selain daripada sisi kenyamanan saat liburannya, kita masuk ke sisi bisnisnya. Peluang income tentunya akan lebih besar. Kalau yang biasanya, kalau belinya satu aja, berarti yang bisa kita sewain dan dapat keuntungan 100%-nya itu hanya dapat satu kali setahun. Tapi kalau belinya tiga lot, nah berarti yang kita dapatkan tiga kali dong, tiga kali menyewakan, contohnya rate-nya 2 juta, berarti kan lumayan. Income kita kan lebih besar dapatnya di luar dari hak diskon yang bisa kita sewakan. Nah, seperti itu. Apalagi kalau belinya mungkin ya 5 minimal atau 10 contohnya. Ini kan bisa dibagi. Bisa dibagi, jadi contohnya misalkan beli 5, ternyata yang kepake cuma 2, 3-nya itu bisa disewakan. Nah, untuk penyewaan sendiri kita ada alternatif juga. Itu untuk lotnya itu bisa dititipkan ke manajemen Stego. Jadi kami yang bantu sewakan, kami yang cari penyewa. Tapi nanti keuntungannya kita bagi dua atau profit sharing 50-50.
0: Oke. Wow, jadi artinya ada keuntungan lebih ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal bisnis ya. Tapi juga tempat untuk hunian tadi juga lebih nyaman karena spare-nya kan misal 3 hari liburan di Bali itu kan baru puas gitu.
1: Betul. Iya. Kan jadi kalau misalkan kan standar waktu liburan lah itu biasanya 3 hari ya.
0: Iya,
1: jadi hari. Standar waktu liburannya 3 hari beli 3 lot. Tapi kalau mampu kenapa enggak beli 10 lot? Karena kebetulan juga ini ada promo nih Mas Yose.
0: Oh, ada promo.
1: Kalau pembelian 5 lot, itu 5 lot itu dapat kita dapat tambahan, kita kasih tambahan ini, tambahan bonus. Ada voucher nginep di hotel kami yang lain, proyek kami yang lain di Bali, tapi dia lokasinya di Jimbaran, di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran. Itu nginepnya 4 hari 3 malam.
0: Wow.
1: Kampanya 5 lot. Dan itu enggak harus cash ya, cicil juga bisa. Jadi nanti setelah bayar cicilan pertama, setelah dokumennya jadi, itu sudah bisa langsung dipakai tuh voucher nginepnya yang 4 hari 3 malam di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran, include breakfast untuk 2 orang. Itu bisa langsung dipakai. Jadi sambil nunggu, karena kan kalau misalkan masih nyicil, berarti yang di Nusa Dua sama Canggu belum bisa kepakai ya sebelum lunas. Jadi sementara nginep dulu di Royal Tulip, liburan ke sana ke Bali, nginep di Royal Tulip, itu kita kasih voucher gratis include breakfast untuk 2 orang. Nah, nanti bisa cek lokasinya. Janjian dengan CRO kami di sana bisa tuh lihat-lihat cek lokasi. Nah, itu kalau belinya 5 lot. Nah, kalau belinya 10 lot, ini bonusnya lebih besar lagi. Dapat voucher tadi juga 4 hari 3 malam di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran, plus kita kasih juga tiket pesawat pulang pergi Jakarta Bali atau yang senilai. Kalau misalkan dari kata lainnya, lumayan ya. Lumayan jadi nanti bisa langsung cek lokasinya. Jadi kalau misalkan setelah DP diproses dokumennya, nah itu boleh bisa langsung menggunakan bonusnya kalau beli 10 lot ya. Jadi bisa langsung tuh cek lokasi yang mana ya, yang di Nusa Dua mau lihat yang di Canggu juga. Jadi sebelum bisa pakai nginap, ya udah nggak apa-apa, cek dulu ke situ, nginepnya di tempat lain dulu di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran. Ini hotel bintang 4. Proyek kami juga di Bali. Wow. Karena sebenarnya proyek kami di Bali itu kan bukan satu ya. Sudah ada beberapa dan semua itu sudah operasional. Jadi jangan khawatir. Bergabung dengan Stego, kami kalau di dunia properti itu sudah cukup lama. Kita sejak merintis bisnis properti itu udah lama banget. Okay. Sejak awal 2020 itu sudah cukup dikenal. Jadi memang kita bukan baru mau membangun propertinya, baru mau merancang konsepnya, enggak seperti itu. Tapi memang udah jalan, udah operasional dari akhir 2023.
0: Oke, jadi sekali lagi untuk hardliner segera hubungi Naila. Sekarang juga ambil handphonenya, hubungi Naila, bisa juga WA dulu ataupun juga telepon juga boleh, atau SMS juga boleh ya, yang penting meninggalkan jejak digital gitu ya. Jangan lupa ketik juga promo hardline untuk mendapatkan tadi 5 spesial ya, kuota untuk pendengar kita, yang mana pagi hari ini cukup dengan 22,5 juta saja Anda sudah bisa memiliki bisnis properti atau bisnis hotel dan juga bisnis transportasi di Pulau Dewata di Bali. Itu sangat luar biasa karena trafiknya sangat tinggi sekali, orang berkunjung ke Bali, mereka membutuhkan tempat untuk menginap, mereka membutuhkan mobilitas atau transportasi, dan itu Anda bisa mengambil keuntungan atau profit dalam bisnis itu. Cukup terjangkau, Anda tidak perlu beli unitnya. Unitnya tadi dikatakan bermiliar-miliar, tapi cukup dengan 22,5 juta saja. Atau kalau misalnya mau dicicil, cukup dengan 7 juta rupiah saja hari ini, dan sisanya tanpa bunga Anda cicil setiap bulannya. Lalu setelah lunas, Anda bisa running the business untuk bisnis properti dan juga transportasinya. Segera hubungi Naila sekali lagi ya, 0812-8888-2956. Sangat mudah nomornya, 0812-8888-2956. Ya, terakhir 2956. Naila. Oke. Nah, ini memang tadi ya Bu Aida, artinya orang soal trust kepada Stego ini benar ya? Ini hanya lewat radio ini benar ya Stego ya? Betul ya Bu ya? Bisa dipercaya.
1: Betul, gitu betul. Ya. Ini betul banget bisa dipertanggungjawabkan. Dan Anda juga join di Stego, jangan khawatir. Pas DP aja itu langsung diproses, ada dokumen. Dokumen surat perjanjian jual beli itu dilegalisir notaris.
0: Oke.
1: Ada. Jadi ada pegangan, ada hitam di atas putihnya yang menjelaskan semua hak dan kewajiban yang tadi seperti saya jelaskan, benefit yang didapatkan ketika join, yang tadi saya sebutkan, dapat hak menginap gratis tuh setiap tahunnya sampai 25 tahun, terus hak diskonnya, hak pakai mobilnya, semua itu dijelaskan, ada tertuang tuh hitam di atas putih, jadi bukan cuma sekedar omongan ya, jadi ada hitam di atas putih, jadi jelas juga ada tanda tangan notarisnya. Jadi kalaupun misalkan terjadi sesuatu, ada salah satu pihak yang wan prestasi, kan tinggal diteruskan ke jalur hukum. Iya. Jadi aman.
0: Kalau untuk ya, brandnya hotel di Tanjung Benoa sama Canggu apa ya?
1: Untuk brandnya kita namanya Anagata Hotel and Resort Tanjung Benoa yang di Nusa Dua. Kalau yang di Canggu, Anagata Hotel and Resort Canggu.
0: Itu bintang 5 semua ya?
1: Bintang 5 semua, dan keduanya juga sudah operasional. Wow. Nanti kalau mau lihat detail kamarnya seperti apa, bangunan hotelnya seperti apa, keseluruhan bangunannya, bagaimana pengalaman tamu-tamu para member kami yang sudah nginep di sana, itu semua ada kok dokumentasinya. Bagaimana mereka setelah join, yang tadinya kadang mereka takut berekspektasi yang terlalu besar. Ada salah satu member kami itu yang pernah cerita, ekspektasinya tuh gak sebesar itu sebenarnya, meskipun bintang 5, cuman katanya joinnya murah ya. Jadi mereka tuh gak mikir, ini bintang 5, bintang 5-an kali ya. Untuk bisa kita dapatkan dengan harga seperti ini. Ternyata pas mereka sampai di sana nginep itu luar biasa. Respon mereka itu sangat antusias tentu saja. Wah, ternyata dirancang sedemikian rupa, pelayanannya luar biasa, disambut mulai dari lobi, di Anagata seperti itu pelayanannya semua. Ini kita memang berusaha bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik untuk para member Stego.
0: Oke, jadi sekali lagi dengan Naila segera hubungi untuk dapat detailnya. 0812-8888-2956. Bu Aida, kita break dulu ya sebelum kita bincang-bincang lagi di sesi terakhir tentang prospek bisnis properti dan juga transportasi di Bali di Pulau Dewata.

0: Dari Kunto Aji ya, terlalu lama sendiri. Apakah Anda juga orang yang sudah merasa terlalu lama sendiri nih? Ya, aduh kok rasanya kerja gini-gini aja, bisnis gini-gini aja. Nah sekarang jangan merasa sendiri lagi, karena ada Bu Aida tadi yang baru saja ngasih informasi ya, bahwa ada dunia lain yang bisa Anda jelajahi, yaitu dunia bisnis di bidang hotel, properti, dan juga transportasi. Itu khususnya di Bali. Itu recommended banget, namanya juga di Bali ya. Artinya trafficnya sangat tinggi sekali. Orang datang ke sana sangat tinggi sekali. Dari mancanegara, dari seluruh dunia, dari Indonesia, domestik, sangat tinggi sekali. Mereka membutuhkan ke sana kan tempat tinggal. Nggak mungkin kan kita ke Bali bawa-bawa rumah kita gitu kan. Yang pasti kan butuh tempat tinggal. Dan juga nggak mungkin juga ke sana juga bawa-bawa mobil kita. Ya bisa aja sih, tapi itu kan capek banget gitu kan. Kita pakai pesawat udara, lalu di sana biasanya sewa mobil. Dan dua-duanya ini cukup fantastis untuk bisnis ya, karena peluangnya besar sekali. Nah, sekali lagi join dengan Stego ya, Stego. Lalu hubungi juga tadi Stego ada Naila yang mungkin Anda ingin tanya-tanya lebih detail lagi di 0812 8888 2956. Bu Aida di penghujung program, mungkin kita bisa wrap aja Bu. Kira-kira ini apa? Lalu mengapa saya harus bergabung dan bagaimana caranya? Apa ini?
1: Oke, okay, iya. Jadi tadi mungkin yang masih bingung ini bisnis apa, apa yang kita dapatkan, berapa harga joinnya. Jadi sederhananya gini loh, ini kita menawarkan bisnis. Jadi langsung dapat dua bisnis sekali join di Stego. Dapat bisnis hotel karena sudah bisa nginep gratis sekaligus juga menyewa-nyewakan lot yang kita beli. Sekaligus juga dapat bisnis transportasi atau bisnis rental mobil. Selain bisa kita pakai sendiri, mobilnya saat liburan ke Bali juga bisa kita sewa-sewakan. Jadi kedua bisnis yang masih sangat bertahan dan prospeknya masih sangat cerah di Bali, yaitu properti dan transportasi. Ini dua bisnis yang masih sangat berkembang ya di Bali, karena kita tahu ada peningkatan pariwisata juga. Dan juga Bali jumlah kunjungan wisatawannya juga makin meningkat terus setiap tahunnya. Jadi berarti ini adalah dua kebutuhan yang memang masih akan terus ada sampai kapanpun juga. Jadi kalau kita masuk ke industri ini, ke bisnis ini, itu prospek kedepannya tuh masih sangat cerah. Jadi tanpa kita pikirin bisnisnya pun sebenarnya kita sudah terbantu saat liburan. Sementara sekarang ini liburan itu sudah dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Capek kerja, apalagi yang terlalu lama sendiri yang seperti lagi tadi itu kalau udah bete-bete. Pikirin kerjaan pasti butuh liburan. Itu pasti. Orang-orang di kota besar kalau udah lama suntuk, lama sumpek, pasti butuhnya liburan. Di mana tempat liburan yang paling menarik kalau di Indonesia yang budgetnya mungkin terbatas nggak bisa sampai ke luar negeri liburan, ya pasti masih di Bali lah liburannya. Nah, jadi dua bisnis tadi tuh masih sangat menarik untuk dijalankan di Bali. Nah, sekarang tanpa perlu keluar modal besar, tidak perlu miliaran, bahkan ratusan juta pun nggak perlu, ini cukup 22,5 juta rupiah aja per lot, itu sudah bisa punya bisnis hotel sekaligus bisnis rental mobil. Jadi satu kali jalan langsung dapat dua bisnis. Jadi kalau misalkan punya ada modal yang mungkin sudah nabung sedikit demi sedikit untuk membangun sebuah bisnis, tapi belum ketemu bisnis apa yang pas cocoknya ini, belinya jangan satu lot. Anggaplah beli 10 lot pun, itu masih nggak ada seberapanya ketika beli unit.
0: Iya, betul juga sih.
1: Kan itu, misalkan contohnya beli 10 lot sekaligus. Itu baru itu 220, masih ya. Berapa persennya dari beli unit properti dan beli mobil di sana untuk disewa-sewakan. Belum capek operasionalnya, urus perizinan, dan lain-lain sebagainya, maintenance yang harus dikeluarkan. Beli unit apartemen di Bali contohnya, itu ada biaya maintenance yang harus dibayarkan setiap tahun loh, dan itu nggak murah.
0: Iya, betul.
1: Nah, padahal esensinya apa sih punya properti di Bali? Ya, setiap kita ke Bali ada tempat buat nginap. Kalau kita nggak ke Bali ya, kita berharap bisa disewakan. Kan itu sama aja. Beli di Stego juga seperti itu. Jadi kalau mau ke Bali, sudah ada tempat buat nginap. Kalau misalkan tidak dipakai, ya bisa disewa-sewakan. Jadi kalau belinya 10 lot contohnya, kayak kan tinggal dibagi. Oh iya, aku pakai 3, 7 sewakan. atau sebagian dititipkan di manajemen Stego, sebagiannya lagi saya sewakan sendiri ke teman-teman atau ke aplikasi apa kayak gitu yang sewain sendiri dengan administrasi yang lebih murah. Nah, itu juga bisa. Jadi terserah, pilihannya banyak. Jadi sekarang yang masih bingung mau bisnis apa dengan modal yang terjangkau, terbatas, ini jawabannya. 22,5 juta rupiah, kita nggak ngecilin angkanya ya. Cuman mau bisnis apa dengan uang 22,5 juta ya saat ini ya?
0: Iya, betul.
1: Mau franchise cemilan yang di jalan aja itu nggak segitu. Itu bisa masih lebih dari itu yang harus dikeluarkan. Nah, apalagi ini sudah bisnis bergengsi, bisnis perhotelan bintang 5 dan juga bisnis transportasi di Bali, bisnis rental mobil. Dapat dua bisnis sekaligus, masa keanggotaannya juga sampai 25 tahun. Jadi cukup panjang. Jadi manfaatkan kesempatan, langsung hubungi Naila, ini kesempatan terakhir untuk join. Semoga kuotanya masih ada. Ketikan promo Heartline spasi nama, lalu kirim ke 0812-8888-8 4 kali 2956. Sekali lagi 0812-8888-2956.
0: Oke, baik. 0812-8888-2956. Ibu Aida, terima kasih sekali untuk informasi di pagi hari ini yang mencerahkan ya. Oke, kita ketemu lagi next session, obrolan-obrolan tentang peluang bisnis dengan Stego.
1: Nah, oke.
0: Ya, sampai ketemu lagi Ibu Aida. Oke, demikian perbincangan saya dengan Ibu Aida dari Stego. Jadi, Anda yang mau berbisnis properti dan juga transportasi di Bali, langsung saja hubungi Naila di 0812-8888-2956. Saya pamit undur, keep on growing and never give up.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Prabowo menegaskan penegakan hukum kunci selamatkan kekayaan negara. Dari MPR memastikan juri lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalbar berasal dari akademisi dan independen. Dituntut 18 tahun penjara, Nadiem Makarim mengaku tidak menyesal masuk pemerintahan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan institusi yudikatif dan penegakan hukum yang tanpa kompromi merupakan kunci utama untuk melindungi kekayaan negara. Hal ini disampaikan Presiden dalam acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu kemarin. Menurut Presiden, pengendalian kekayaan negara secara mandiri akan memberikan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah untuk memperbaiki seluruh sendi kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan seluruh juri yang bertugas dalam pelaksanaan ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 pilar tingkat Provinsi Kalbar akan diganti. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya rasa keadilan dan objektivitas bagi seluruh pihak yang sebelumnya merasa keberatan. Muzani menjelaskan meski secara teknis pelaksanaan tetap berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal atau Setjen MPR RI, namun pemberi nilai pada lomba ulang tersebut tidak akan melibatkan satupun unsur internal kementerian atau lembaga terkait. Senada dengan Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, merinci komposisi juri independen tersebut akan diambil dari kalangan ahli dan instansi terkait yang kompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas penilaian agar tidak terjadi kembali perbedaan persepsi terhadap jawaban peserta. Dan untuk informasi selanjutnya, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim menegaskan dirinya tidak menyesal pernah mengambil amanah di pemerintahan meski kini harus menghadapi tuntutan pidana berat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem usai menjalani sidang pembacaan surat tuntutan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu kemarin. Ia menekankan pengabdian kepada negara merupakan kesempatan langka yang lebih berharga daripada sekedar mencari materi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari MK memutuskan Jakarta tetap ibu kota. Pemerintah siapkan kur perumahan target 73.000 rumah subsidi. Dari Polres Metro Tangerang Kota tangkap 36 pelaku kejahatan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menyambut positif putusan MK yang menegaskan Jakarta masih ibu kota negara. Menurutnya ketetapan MK memberikan kepastian hukum yang krusial agar tidak terjadi kekosongan status ibu kota di tengah proses transisi menuju ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Saiful Huda menjelaskan meskipun Undang-Undang IKN telah diundangkan, keberlakuannya secara sosiologis dan hukum untuk pemindahan status ibu kota memerlukan syarat tambahan, yaitu keputusan presiden atau kepres. Tanpa adanya kepres yang spesifik, Jakarta tetap menjadi pusat administrasi dan pemerintahan yang sah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan peluncuran kredit usaha rakyat sektor perumahan yang ditargetkan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Program baru tersebut akan dijalankan bersama PT Bank Syariah Nasional sebagai salah satu penyalur utama pembiayaan. Marwar mengatakan pemerintah bersama OJK telah mematangkan skema kur perumahan untuk mendukung pengembang kontraktor UMKM bahan bangunan hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam skema tersebut, pelaku usaha sektor perumahan disebut dapat memperoleh pembiayaan hingga 20 miliar rupiah dengan bunga rendah bersubsidi pemerintah, sementara pinjaman di bawah 100 juta rupiah tidak memerlukan tambahan agunan. Dan kita beralih ke informasi

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Suara Tangguh untuk Indonesia siaga merespon bencana dipersembahkan oleh First Respon Indonesia.

0: Halo pendengar, kita berjumpa dalam program Suara Tangguh, program radio untuk mitigasi bencana di Indonesia. Kerjasama First Response Indonesia dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, banjir bandang yang baru saja melanda Pulau Sumatera meninggalkan duka di hati kita, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita. Ya, setiap bencana selalu meninggalkan luka mendalam kepada kita, khususnya kepada anak-anak yang masih rentan secara kejiwaan. Bayangkan, bagaimana anak-anak menyaksikan rumahnya yang sebelumnya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berteduh, tiba-tiba rusak dan hancur, bahkan hanyut karena terjangan air atau terkubur oleh lumpur. Orang tuanya yang selama ini dianggap sebagai penjaga, tiba-tiba meninggal dunia dengan cara yang mengerikan, atau hilang terkubur, atau hanyut tanpa tahu rimbanya. Jiwa anak-anak terguncang karena tragedi yang datang secara mendadak. Pendengar, bagaimana orang-orang dewasa seperti kita bisa mengenali tanda-tanda awal kalau anak-anak kita mengalami trauma yang mendalam karena dampak dari bencana? Nah, untuk menjawab ini, kami mewawancarai seorang psikolog, Ibu Monica Sulistiawati dari Universitas Tarumanegara Jakarta dalam program Suara Tangguh edisi kali ini.
1: Untuk tanda-tanda awal ini kita harus melihat dari berbagai faktor nih. Pertama dari aspek fisik. Anak bisa saja mengeluhkan mudah mual, sakit perut, pusing. Terutama jika melihat atau ketrigger dengan objek-objek yang menjadi sumber traumanya dia ya. Misalnya kalau kita ngomongin bencana banjir, mungkin melihat banjir, melihat air dalam jumlah banyak, seperti kali, seperti got, dia langsung tuh terpicu untuk muntah-muntah, mual, pusing. Nah itu mungkin dia mengalami trauma. Jadi kita lihat dari gejala fisiknya terlebih dahulu. Kemudian kita juga lihat dari gejala respon emosionalnya dia. Misalnya anaknya tadinya nggak mudah marah, sekarang menjadi mudah marah atau bahkan mudah menangis. Jadi sangat nempel sama orang tuanya, sangat clingy. Itu kalau dari respon emosional. Contoh lain dari respon kognitif misalnya. Anaknya tadinya sudah lancar bicara, kontak mata bagus. Sekarang karena ada respon trauma ini, si anak jadi diajak bicara matanya kemana-mana, kontak matanya inadekuat, terus kelihatan seperti bengong saja. Mungkin anak-anak tersebut dari gejala-gejala seperti itu anak mengalami trauma. Terus misalnya juga anaknya tadinya udah gak ngompol nih, itu kalau kita ngomong dari segi perilaku dan emosional ya, sekarang jadi ngompol. Terus ada juga anak-anak yang misalnya jadi mudah tantrum, mudah meledak-ledak marahnya, itu juga bisa. Sebetulnya menunjukkan bahwa itu dia mengalami trauma. Hanya saja si anak ini yang kemampuan regulasi emosinya belum baik, belum matang, juga kemampuan verbalnya mungkin belum secakap orang dewasa. Dia nggak tahu apa yang dia rasakan, dia nggak bisa menjelaskan apa emosi yang timbul di dalam dirinya, sehingga bentuk reaksinya menjadi nangis, marah berlebihan, tantrum, tidak mandiri, clingy ke orang tuanya, banyak melamun, itu yang dia tampilkan.
0: Pendengar, tahukah Anda bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di situ sudah ditekankan pentingnya pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak selama masa bencana. Apa aja sih hak-hak anak itu dalam situasi bencana? Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak tumbuh, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Begitu juga pemerintah wajib menyediakan fasilitas khusus di pengungsian untuk anak-anak kita, untuk edukasi dini, dan agar anak-anak disatukan kembali dengan keluarganya. Pemerintah juga diperintahkan oleh undang-undang untuk fokus pada pencegahan kekerasan serta trauma kepada anak-anak dan melibatkan mereka dalam perencanaan mitigasi bencana agar kebutuhan spesifik mereka terpenuhi. Nah, jika negara punya tanggung jawab terhadap anak-anak di tengah bencana, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang tuanya? Bagaimana cara kita sebagai orang dewasa agar bisa membantu anak-anak memproses ketakutan mereka karena trauma dampak bencana? Berikut pandangan dari psikolog Ibu Monica Sulistiawati dalam program radio Suara Tangguh.
1: Yang pertama kali perlu dilakukan adalah orang tuanya pun perlu mengenali kesejahteraan mentalnya mereka. Apakah mereka siap untuk mendampingi anak-anaknya yang mungkin mengalami trauma. Karena bisa jadi orang tuanya pun mengalami trauma kalau kita ngomongin bencana. Jadi tidak hanya menutup pada anaknya nih, tapi juga pada orang tuanya. Jadi yang pertama, orang tuanya juga harus stabil secara emosional dan tenang. Orang tua yang stabil, orang tua yang tenang, baru bisa melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mendampingi anak-anak. Apakah itu memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk anak? Artinya apa ruang yang aman dan nyaman? Tadi contoh yang saya berikan, jalannya anak menjadi sangat klingi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga mengalami trauma, dia mungkin juga ketika si anak itu mengalami klingi, sangat nempel sama si orang tuanya, orang tua nggak siap, dan orang tua bisa jadi meledak-ledak juga. Tapi kalau orang tuanya bisa memproses emosinya dengan baik, ketika si anak klingi, ketika anak marah, ketika anak menangis, orang tua bisa bantu si anak memberikan rasa tenang pada si anak. Kalau ini sudah dimiliki oleh orang tua, maka langkah berikutnya adalah orang tua bisa mendampingi anak dengan mendengarkan anak, menggali anak, apa sih sebetulnya yang ada di pikirannya dia, apa sih yang sebetulnya dia rasakan. Nah, orang tua bisa menggali sudut pandang si anak, gali pikiran dan perasaannya, misalnya dengan mengajak bermain, kemudian misalnya dengan storytelling, ajak cerita, kemudian juga dengan berbagi perasaan, kamu sedih ya gitu, mama juga sedih nih gitu, apa yang kamu rasakan? Mungkin kalau anaknya dan orang tuanya tinggal di tempat penampungan gitu ya, menurut kamu tinggal di sini bagaimana, apa rasanya gitu? Iya, kita sedih ya gitu, tapi tenang aja, nanti setelah kondisinya membaik, kita pulang ke rumah, kita beresin rumah kita bareng-bareng ya. Itu hanya bisa diberikan oleh orang tua yang juga stabil dan tenang. Karena kan anak role modelnya adalah orang tua ya. Kalau orang tuanya juga meledak-ledak, orang tuanya juga tidak sehat secara mental, tidak stabil, bagaimana bisa memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk si anak?

0: Pendengar, soal mitigasi bencana, sebenarnya di Indonesia tidak kurang sih dengan berbagai macam rencana. Hanya masalahnya memang diimplementasi di lapangan. Misalnya tentang mitigasi. Di Indonesia sudah dikenal istilah mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini adalah sebuah cara untuk membangun kesadaran masyarakat akan resiko bencana yang berdasarkan komunitas lokal itu sendiri. Masyarakat lokal yang menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan mengurangi resiko bencana di wilayah mereka sendiri. Sehingga ketangguhan masyarakat menjadi kuat. Dan itu semua berangkat dari tingkat akar rumput. Nah, bicara tentang komunitas lokal, kalau bicara soal trauma anak-anak pasca bencana, lingkungan yang seperti apa sih yang bisa mendukung proses trauma healing atau penyembuhan trauma pada anak-anak kita? Dan inilah saran dari psikolog Ibu Monique Sulistiawati untuk kita.
1: Yang pertama, saya sangat menyarankan sebisa mungkin rutinitasnya tidak berubah gitu ya. Rutinitasnya tetap seperti rutinitas anak-anak keseharian sebelum ada bencana. Artinya memang pasti ada perbedaan, tidak mungkin tidak. Tapi misalnya, contoh, anak-anak yang sebelumnya bersekolah, mungkin di komunitas ini kita bisa menyediakan ruang belajar darurat sehingga anak rasanya seperti tetap pergi ke sekolah. Anak tetap bisa bertemu dengan teman-temannya. Jadi kita minimal, kita buat kondisinya berbeda seminimal mungkin. Kemudian dari situ kita berikan ruang untuk anak-anak ini berkumpul bersama dengan teman-teman sebayanya, bermain bersama, jadi ada dukungan kelompok di situ. Nah, dari dukungan kelompok ini anak akan merasa bahwa, oh, saya tidak sendirian, ada teman yang juga merasakan hal yang sama. Dan dari dukungan kelompok itu, pemulihan diharapkan lebih cepat terjadi. Role play itu lebih efektif kalau dilakukan bersama-sama. Misalnya, ada yang jadi pohon, kemudian ada yang jadi batu, ada yang jadi kali, gitu. Kemudian ada yang jadi anak-anak kecilnya, gitu. Nah, mereka bisa tuh bermain role play di situ, kemudian saling menceritakan, oh iya, ketika aku jadi pohon, air besar datang, si pohon ini merasakan apa? Si pohon ini merasakan takut, gitu. Nah, sebetulnya itu kan dia sedang menceritakan bagaimana persepsinya si anak-anak ini, gitu, tentang lingkungan sekitarnya. Apa hal positif? Oke, kita selalu mengalami kesedihan, rumah kita rusak, kita sekarang berada di tempat penampungan ini. Tapi coba deh, dari ini semua, coba lihat, apa satu hal yang bisa bikin kamu happy saat ini? Nah, itu kan sebetulnya membantu anak untuk mengubah sudut pandangnya. Oke, mungkin anak-anak ini akan bilang, oke, sekarang dengan kita ada di sini, kita bisa kumpul bareng teman-teman. Kita bisa punya teman baru, kita bisa kenalan dengan yang lain. Itu membuat mereka jadi, kalau orang awam kan sering bilang ya, rasa bersyukurnya dong ditingkatin gitu. Nah, sebetulnya itu salah satu bentuk untuk berpikir positif dan lebih berfokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri di hari itu.
0: Pendengar, Froebel pernah mengatakan begini, bermain adalah ekspresi tertinggi perkembangan manusia di masa kanak-kanak. Ya, anak-anak selalu belajar dan menciptakan tempat bagi diri mereka melalui bermain. Bermain adalah cara anak-anak mempelajari dunia. Nah, ungkapan ini ada benarnya, bukan? Bukankah anak-anak kita memang tidak bisa dipisahkan dari dunia bermain? Lantas saat anak-anak mengalami trauma karena bencana, bisa nggak permainan menjadi alat untuk memulihkan emosi dan jiwa mereka yang terluka? Psikolog Ibu Monique Sulistiawati menuturkan pandangannya untuk kita.
1: Untuk trauma healing, permainan yang disarankan itu ada dua macam. Yang pertama, permainan yang terstruktur. Permainan terstruktur itu artinya si anak bisa memprediksi langkah berikutnya dalam permainan itu apa, atau apa yang diharapkan dari permainan itu. Contoh, kalau kita ngomongin permainan terstruktur, permainan tradisional kayak misalnya main congklak, itu permainan terstruktur. Anak tahu apa yang diharapkan, dia cara bergeraknya bagaimana, setelah ini dia gilirannya siapa, bagaimana cara melompatnya, itu dia sudah bisa memprediksi, itu adalah permainan terstruktur. Kenapa permainan terstruktur ini penting? Karena permainan struktur bisa meningkatkan rasa aman pada si anak. Anak tahu apa yang diharapkan darinya, kemudian bagaimana dia harus merespon. Yang kedua, bentuk permainannya adalah bentuk permainan bebas. Nah, salah satu bentuk permainan bebas itu, misalnya dengan tadi role play, bebas, terserah si anak mau jadi apa, ayo kita teriak-teriak, gitu. Itu bentuk permainan bebas. Atau misalnya juga menggambar. Menggambar itu kan bisa kita masukkan dalam bentuk permainan. Nah, si anak boleh gambar apa saja, kita sediakan macam-macam warna, kamu boleh menggambar apa saja. Nah, pada saat dia menggambar apa saja, mungkin akan ada yang menggambar rumah tenggelam, mungkin ada yang menggambar ketika si anak-anak itu bermain dengan anak-anak lainnya gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat mana anak yang sepertinya intensitas traumanya tinggi dan perlu ditangani lebih dahulu. Itu kita bisa lihat dari situ. Nah, dari permainan bebas, si anak juga bisa mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa perlu ia khawatir ini boleh atau ini salah atau enggak.

Pendengar, banjir mungkin merendam harta benda kita, tetapi jangan sampai ia merendam semangat kita. Ketangguhan sejati bersinar paling terang di tengah kegelapan. Dan percayalah, mentari akan kembali bersinar di atas lahan yang kering. Pendengar, di tengah situasi bencana, tetaplah kuat, tetaplah bersatu, karena kita lebih besar daripada bencana yang kita alami ini. Saya pamit undur dari program radio Suara Tangguh. Tetaplah tangguh dimanapun Anda berada.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo semuanya, selamat siang. Gimana nih kabarnya di hari Jumat, yaitu di tanggal 15 Mei 2026. Cici senang sekali ya menyapa responer semua di program kesayangan kita, yaitu di program Retro Siang yang akan membawa kamu bernostalgia dengan lagu-lagu lawas tahun era 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini, boleh banget ya langsung aja join di kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003, atau boleh banget di 0811662390, dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan Cici juga lagi live TikTok nih buat kamu yang mungkin aja mau lihat secara langsung ya gimana Cici membawakan program ini, boleh banget bergabung. Nah, buat kamu yang mau request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Dan selain dari TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Jadi buat kamu yang mungkin aja di luar jangkauan, langsung aja cus gabung bersama Cici pada siang hari ini, karena Cici akan menemani waktu kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Untuk itu sudah masuk requestan bersama Cici ya, datang dari Bunda Dua Putri, yaitu Cici bacakan terlebih dahulu. Selamat siang Ananda, siang juga nih Bunda, semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang Indo dengan judul Setitik Air dari Connie Deo, dan yang Manca dengan judul I Have Nothing dari Whitney. Dan salam-salam untuk Rusia Respon semuanya, dan untuk responder semuanya di mana saja berada, dengan ucapan semoga sehat selalu, teristimewa untuk Nanda tentunya. Terima kasih, terima kasih juga Bunda. Dan ada nih sapa-sapaan dari responders kita yang sudah bergabung melalui live TikTok. Ada langsung ya, paling gercep baru ngidupin live TikTok udah 7 juta mandang nih. Cici sapa-sapa terlebih dahulu ya. Ada di sini, halo halo Kakak Antri Saputra, Bang Ryan, halo Bang Fitro, halo Bang Kiki, halo semuanya ya yang tidak bisa ada Bang Teo juga. Hai Bang Teo, gimana nih kabar Bang Teo pada hari ini? Semoga sehat selalu ya tentunya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dulu ya. Halo Kakak, semangat-semangat juga nih Bang Kiki. Dan buat semuanya yang sudah bergabung, selamat bergabung ya. Dan tentu saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja dengarkan lagu special request dari Bunda. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu lawas ya, baik itu pop Indo ataupun manca. Dan buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, masih Cici terima ya requestan kamu, karena Cici akan menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Artinya masih ada sekitar 2 jam setengah lagi ya, untuk Cici menemani responders. Nah, buat kamu yang mau gabung, langsung aja join di 0821 5566 8003, dan juga bisa banget di 0811 6622930. Dan juga boleh banget ya, langsung aja bergabung di media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan sudah bergabung bersama Cici melalui live TikTok, yaitu ada nih dari Bang Aisy Teru, dari Bang Enjang, dari Bang Ryan, yang mau dengerin lagu dari Padi, yaitu Menanti Sebuah Jawaban. Terus ada Once dengan judul lagu Delova, dan juga ada Sheila on Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Dan Bang Aisy Teru ada ngasih kata-kata nih untuk siang hari ini. Cici bacakan terlebih dahulu. Bagaimana jika pada akhirnya aku tumbang oleh diriku sendiri, oleh sesuatu yang diam-diam tumbuh di dalam dada, menggerogoti tanpa suara. Aku telah berjalan sejauh ini menyembunyikan perang yang tidak terlihat. Namun jika suatu hari aku berhenti, mungkin bukan karena aku menyerah, melainkan karena luka di dalam lebih luas daripada langkah yang mampu aku tempuh. Untuk itu mari kita dengarkan lagu requestan dari Bang Aisy Teru, Padi, Menanti Sebuah Jawaban.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia manja-manjalita dengan era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan buat kamu yang mau request lagu lawas atau mungkin yang dari Indo ataupun dari Inggris, boleh banget ya bergabung bersama Cici

pada siang hari ini karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 12 siang. Sampai jam 2 maksudnya, aduh, karena sebentar lagi jam 12 siang ya, kita akan menutup perjumpaan. Tapi sebelum itu responders, ada nih yang bergabung bersama Cici pada siang hari ini, datang dari live TikTok kita, yaitu ada dari Uda Vietro yang mau dengerin lagu dari Vina, yaitu Kumpulan Bocah. Lalu ada juga nih dari Bang Pisces Boy yang mau dengerin lagu The Ketchup Song. Dan lagu ini buat Fadilah yang masih rebahan, semoga semangat dan langsung mandi. Aduh, dibongkar nih Bang rahasia temennya. Dan buat Kak Fadilah, ayo dong bangkit, apalagi sekarang itu udah jam 11 siang ya, mau jam 12 siang. Ayo dong mandi, siap-siap dan kerjakan aktivitasnya. Dan sebelum kita memutarkan lagu-lagu special request dari Bang Vietro, udah Vietro, dari Bang Pisces Boy, ada nih satu lagu untuk teman Cici nih, karena teman Cici lagi ulang tahun sekarang, yaitu Kak Meisha yang sudah bergabung melalui live TikTok. Selamat ulang tahun Kak Meisha, semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Dan by the way guys, Kak Meisha ini salah satu orang yang baik ya, teman Cici yang baik. Dan terima kasih buat Kak Meisha yang udah selalu nebengin aku ya, karena aku gak bisa bawa motor. Dan terima kasih sudah menjadi orang baik. Untuk itu Cici ucapkan selamat mendengarkan dan selamat ulang tahun Kak Meisha.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Yo, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 siang dengan lagu-lagu lawas Indo ataupun Inggris dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu yang mau bergabung bernostalgia bareng, boleh banget ya bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622930 dan juga boleh banget ya bergabung melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan lagu The Ketchup Song tadi sudah membawa kita ya di penghujung jam pertama, tapi tenang saja responers, karena masih ada di jam selanjutnya, yaitu di jam kedua dan juga jam ketiga untuk menemani siangnya kamu. Dan buat responers ya, sebelum lanjut kepada jam selanjutnya, Cici ada topik nih buat kamu yang mungkin aja mau menjawab atau mungkin yang mau join ya, yaitu kita membahas masa lalu. Itu tentang apa sih ya, masa-masa SMA, SMP deh gak sih? Dan juga cinta pertama alias cinta monyet. Masih ingat gak sih gimana kamu kenangan pada saat zaman-zamannya cinta monyet itu? Nah, buat kamu yang mau bercerita boleh banget ya, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 2. Nanti kita Cici pamit undur diri di jam pertama dan kita akan kembali lagi hadir di jam kedua. Jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi nih responder semuanya. Tentunya di program Retrosi yang di jam kedua. Cici menyapa responders lagi. Dan buat kamu yang mau bernostalgia bareng dengan lagu-lagu lawas tahun era 70-an sampai dengan tahun 2006, boleh banget ya bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622930. Dan sudah ada ya yang bergabung bersama Cici melalui telepon. Cici angkat terlebih dahulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih kabar Bang Tiar di hari Jumat ini, siang Jumat ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas cuacanya.
0: Iya, panas alhamdulillah ya Bang Tiar ya. Dan karena jam ya. 12 nih, Bang Tiar udah makan siang belum?
1: Gila deh.
0: Oh, belum ya?
1: Iya, sedikit lagi.
0: Oh, sedikit lagi. Oke, oke. Bang Tiar mau request lagu atau bercerita nih tentang masa lalunya. Seperti apa yang Cici katakan tadi, kayak mana tahu Bang Tiar ada punya kekasih zaman-zaman SMP, SMA. Cinta monyet.
1: Kalau cinta monyet enggak ada yang kena. Kami itu satu sekolah tahu deh gitu. Biar guru-gurunya tahu semua. Gitu.
0: Walah gitu. Jadi Bang Tiar pernah ya pacaran terus pada masa-masa SMP atau SMA, guru-gurunya dan semua
1: iya.
0: Orang tahu gitu.
1: Ya, satu sekolah gitu ya. Paling tiga ICC gitu.
0: Oh iya. Dan gimana nih, apakah bertahan lama sampai sekarang atau mungkin berhenti nih cinta pertamanya alias monyetnya?
1: Bertahannya tuh yang paling lama tuh berapa ya?
0: Berapa nih?
1: Dari 2015, 2021.
0: Wow, lama juga ya Bang Tiar ya. Apakah sampai sekarang apa gimana nih?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Kita sudah masing-masing sudah.
0: Oh udah masing-masing ya. Semoga saja dengan apapun kondisinya dan hidup sudah di masing-masing. Tetap semangat ya Bang Tiar ya. Dan menemukan atau mungkin sudah menemukan pasangan hatinya, tambatan hatinya.
1: Belum nih, belum ada yang plong ini.
0: Oh belum masih, ada.
1: Ya mereka masih datang dan pergi.
0: Oh iya datang dan pergi. Dan semoga orang yang datang dan pergi ada salah satu yang stay nih Bang Tiar ya.
1: Itulah harapannya.
0: Iya amin, amin, amin, amin, amin. Dan untuk menemani waktu nostalgia Bang Tiar, Bang Tiar mau request lagu apa?
1: Ini ada lagunya Dedi Dores dan Nila Sari.
0: Judul lagunya Bang?
1: Cinta Berbunga.
0: Cinta berbunga. Oh, cinta berbunga duka ya?
1: Bukan, itu. Itu lain itu.
0: Oh, cinta berbunga. Yang ada cuma ya, Dedi Dores ya, Bang ya.
1: Dedi Dores featuring Nila Sari.
0: Ternyata belum ada nih Bang lagunya cinta apa tadi? Cinta bunga.
1: Berbunga
0: ya
1: rindu.
0: Berbunga rindu ya Bang ya. Atau mungkin coba Cici cari lagi nih, mungkin Cici salah atau mungkin kebaca nih. Cinta Berbunga Rindu, Bang?
1: Iya. Dari Dedi Dores featuring Nila Sari.
0: Aduh, bener lagi Bang, belum ada nih lagunya, Bang. Atau Bang mau ganti lagu apa nih? Dari Dedi Dores?
1: Ya, kalau mau ganti.
0: Karena lagunya belum ada nih Bang.
1: Anima, mungkin... ada Anima.
0: Apa Bang?
1: Anima.
0: Anima. Judul lagunya itu apa penyanyinya Bang?
1: Nama band Anima.
0: Judul lagunya Bang?
1: Si aku.
0: Apa Bang? Kurang putus-putus nih.
1: Ya. Jangan tangisi aku.
0: Jangan tangisi aku. Aku
1: Waduh. anima ya, anima band.
0: Anima band. Ternyata juga belum nih Bang. Atau mungkin Abang mau Cici tambahkan dulu nih lagu yang pertama tadi. Cinta ber...
1: Oh ya boleh.
0: Oh ya. Tapi ditunggu ya Bang ya. Lagunya. Karena
1: ya, gak
0: Cici
1: apa-apa.
0: tambahin dulu.
1: Ya.
0: Cici masukin dulu. Cinta
1: Ya.
0: berbunga. Apa tadi Bang?
1: Ya.
0: Berbunga rindu.
1: Rindu.
0: Iya, berbunga
1: Itu
0: rindu.
1: dari Dedi Dores. Dari
0: Okay,
1: Dedi
0: yang
1: Dores, Kucurin Mila Sari.
0: dan salam-salamnya, Bang.
1: Salam-salamnya buat Cici, selamat bertugas. Jangan lupa makan siangnya juga.
0: Iya, betul. Iya.
1: Semangat karena saya jam-jam begini bawa ngantuk.
0: Iya, betul sekali ya, Bang ya.
1: Terus kru respon radio di mana saja berada, yang lagi santap siang atau yang ada banyak lagi sholat Jumat. Ya. Terus responnya juga buat yang di TikTok atau yang mendengarkan lewat radio semuanya, dan salam kompak selalu, itu aja.
0: Iya, oke, okay. Bang, itu tuh ya Bang lagunya ya Bang ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Terima kasih.
1: Yuk, sama-sama.
0: Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan sudah bergabung ya bersama Cici, yaitu dari Bang Tiar yang mau dengerin lagu dari Dedi Dores, yaitu Cinta Berbunga Rindu. Dan ditunggu ya Bang lagunya. Dan kata ngomong-ngomong tentang cinta monyet ya, kata Kak Puden yang sudah bergabung melalui live TikTok, kata Kak Puden, cinta monyet cuma yang ada monyetnya doang Kak. Aduh, gimana nih? Oh maksudnya itu boneka monyet. Dan juga dari Aejang bilangnya kalau misalkan masa lalu itu dilupakan. Waduh, betul sih ya. Karena kalau misalkan hidup dengan bayang-bayang masa lalu itu, aduh, jangan deh. Dan sebelum masuk ke sebelum kita dengerin ya lagu special request dari Bang Tiar, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Dani, yaitu Pondok Cinta.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kita dapat melatih orang untuk mendapatkan keterampilan. Namun menanamkan sikap yang tepat merupakan hal yang sulit. Kalau kita bekerja dalam satu tim dan ada satu anggota di dalam tim kita yang ahli namun bersikap negatif, maka hal itu dapat merusak keberhasilan seluruh tim. Sikap yang buruk mudah menjalar dibandingkan sikap yang baik. Sikap yang baik memerlukan penanaman yang lama, sedangkan sikap yang buruk mudah diikuti. Herbert Kelleher mendirikan sebuah perusahaan penerbangan bernama Southwest Airlines di Amerika sebagai kegiatan pengisi waktunya. Bisnis iseng-iseng ini malah akhirnya menjadi bisnis penerbangan yang paling sukses. Rahasia keberhasilannya adalah menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat dengan sikap yang tepat. Kinerja perusahaan berhubungan langsung dengan sikap. Nah, jika perusahaan Anda ingin sukses, maka tempatkanlah orang-orang yang tepat di tempat yang tepat.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya di program siang kita hari ini, yaitu di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dengan lagu-lagu era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, boleh banget ya, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 2 siang nanti. Dan buat kamu yang mungkin aja sekarang lagi makan siang atau mungkin habis sholat Jumat ya, boleh banget langsung aja bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-6003 atau boleh banget di 0811-6622930 dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan juga selain Cici juga live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang lagi di luar jangkauan nih, atau mungkin kamu yang lagi di luar Sumatera, atau mungkin kamu lagi di luar negeri, sama nih kayak Bang Justin, responders kita yang sering bergabung ya. Dan juga ada nih, selain dari streaming, langsung dari aplikasi kita yaitu di Jati Radio. Untuk Play Store ada, namun untuk iOS belum tersedia ya kak, tersedia ya responders. Dan tentu saja selain dengan lagu-lagu, pastinya akan Cici selingi nih dengan topik-topik kita yang bakal memanjakan waktu siang kamu. Dan tadi kan Cici membahas tentang cinta-cinta zaman SMA, zaman-zaman SMP alias cinta monyet. Dan ada dari live TikTok nanya nih dari Bang Wildan, kenapa disebut dengan cinta monyet? Karena menurut Cici ya, karena istilah cinta monyet itu menggambarkan cinta-cinta yang lucu di zaman-zaman SMP, SMA karena dianggap masih labil dan juga belum serius. Dan karena tingkahnya itu mirip dengan monyet yang suka aktif, berubah-ubah dan kadang spontan tanpa uhuy. Dan juga secara umum ya, cinta di usia remaja tersebut alias cinta monyet itu karena secara umum ya disebut karena masih di fase belajar mengenal perasaan dan juga perasaannya cepat-cepat berubah ya. Ya namanya juga masih labil, masih anak-anak, tentunya masih cepat-cepat berubah dan kadang banyak gengsi serta seru-seruan. Dan juga walaupun disebut dengan cinta monyet ya, bukan berarti perasaannya palsu, karena banyak banget ya orang-orang yang justru nge-stuck di cintanya yang lama. Dan sudah masuk ya telepon bersama Cici pada siang hari ini, datang dari Bang Aan. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bagaimana nih kabar Bang Aan pada siang hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Dan Bang Aan udah makan siang belum, atau mungkin udah sholat Jumat nih?
1: Ini baru pulang dari sholat Jumat, dapat kiriman dari masjid.
0: Oh iya, apa tuh? Oh, berarti Jumat berkah ya?
1: Iya, es teh sama nasi dua sama es teh satu.
0: Walah, alhamdulillah ya Bang Aan ya, kalau begitu. Karena bisa nih untuk makan siangnya. Sambil menemani waktu makan siangnya, Bang Aan mau request lagu apa nih Bang Aan?
1: Biasa Sheila on Seven yang Sahabat Sejati sama lagunya dari mantannya, tolong pilihin ya.
0: Apa tuh?
1: Maksudnya tolong lagu mantannya pilihin yang cocok buat
0: makan
1: siang ini.
0: Oh iya, oke Bang ya, ditunggu lagunya dan salam-salamnya nih buat Bang Aan. Dari Bang Aan maksudnya.
1: Maksudnya saya mau kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, dan buat seluruh

Padang atau mungkin di luar, di dalam Sumatera, tetapi juga di luar Sumatera Barat, termasuk salah satunya dari Bang Aan tadi yang barusan bergabung bersama Cici. Dan juga udah dari kontak kita, yaitu dari Bang Afri Neldi, katanya mau request lagu tapi Kakak Cici pilihin aja nih, sama kayak dari Bang Aan tadi lagunya kedua. Dan buat Bang Aan dan juga buat Bang Afri Neldi Rahmat, untuk menemani waktu siangnya, boleh banget nih Cici pilihin lagu dari Gans, yaitu Welcome to the Jungle. Dan untuk teman kita dengarkan lagu dari Sheila on Seven, yaitu Sahabat Sejati special request dari Bang Aan, dan juga Welcome to the Jungle untuk Bang Aan dan juga Bang Afri Neldi special Cici pilihin untuk Crossponers. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo.

0: Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita udah dengerin lagu ya dari Pupus, yaitu Dewa. Dan lagu ini tuh bener banget terlilat banget ya pada saat di zaman-zaman masa lalu, yaitu cinta sendiri nih, cinta bertepuk sebelah tangan. Emang bener ya, zaman-zaman SMA, SMP, atau mungkin ada nih zaman-zaman kuliah, sering banget yang namanya itu cinta sepihak, cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh. Dan tentunya kembali lagi ya bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti dengan lagu-lagu yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era tahun 70-an sampai dengan era tahun 2006. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, Cici buka, Cici tunggu, dan Cici undang ya. Langsung aja ke 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, cus aja langsung di Respon Radio 93,0 official, baik itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Dan Cici juga lagi live TikTok nih. Nah, buat kamu yang mungkin aja lagi penasaran ya, kayak gimana sih Cici membawakan program Retro Siang ini secara langsung. Dan juga buat kamu yang mau mendengarkan Cici lewat streaming, boleh banget ya di www.responradio.com. Atau buat kamu yang berada di luar jangkauan kita atau gak mungkin deh lewat streaming, kayaknya ribet, boleh banget langsung aja unduh di aplikasi kita, yaitu di Jati Radio di Play Store. Dan tentu saja lagu tadi adalah lagu yang menghantarkan kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja responers, karena Cici akan kembali lagi hadir dan say hi lagi di jam ketiga tentunya dengan lagu-lagu yang bakal membawa kamu bernostalgia. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu penutup dari Agnes Monica, yaitu Bukan Milikmu Lagi. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan halo, kembali lagi nih bersama Cici di program Retro Siang di jam ketiga, alias di jam terakhir tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu yang mau request lagu lawas baik itu manca ataupun indo, boleh banget ya langsung aja bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003 atau boleh banget di 0811662290. Dan juga boleh banget ya langsung saja bergabung melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan selain streaming di live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Nah, buat kamu yang mungkin aja kayak bingung ya mau dengerin radio lewat mana karena di luar jangkauan, atau mungkin kamu yang lagi males nih untuk dengerin radio biasa, boleh banget ya langsung saja bergabung di streaming atau mungkin di aplikasi Jati Radio dan langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan juga lagu tadi ya sebagai lagu pembuka, yaitu dari Guns. Jujur, lagu Guns adalah salah satu band yang Cici suka nih, dan datang special request dari Bang Kiki ya tadi yang dengerin lagu Sweet Child of Mine ya. Dan juga dapat salam ya dari Bang Kiki, yaitu kirim salam macinta terakhir si Lisa, semangat ya, semangat ya, moga sehat bahagia selalu, semangat. Wow, dapat salam nih dari Bang Kiki dari cinta terakhirnya. Aduh, sweet banget. Jadi apakah kita cuma kebagian when ya aja nih sampai sekarang? Dan tentu saja ya, selain dengan muterin lagu-lagu lawas, Cici juga bakal ngebahas tentang topik, yaitu cinta monyet. Alias cita-cita di zaman dulu ya, baik itu SMP ataupun SMA. Dan karena kita juga udah ngebahas tadi kenapa disebut cinta monyet, Cici sekarang mau ngebahas tentang gimana sih caranya cinta monyet di masa lalu itu berjalan. Salah satunya yaitu dengan cara lihat-lihatan dari jauh, atau mungkin kirim surat ya melalui kolong meja. Dan juga ada aplikasi apa sih ya dulu ya, Cici dulunya itu pakai BBM, pakai SMS, dan itu chattingannya itu nggak bisa yang namanya full ya, karena ada batasannya nggak sih, karena Cici dulu pakai HP BlackBerry. Cici inget banget itu. Dan buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget ya. Dan sebagai lagu yang membawa kita pada zaman-zaman SMA alias cinta monyet ini, ada nih Cici puterin lagu dari Christie, itu anak sekolah, untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Yo, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya, dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Artinya masih ada kurang lebih 1 setengah jam lagi ya, untuk Cici menemani responder semuanya. Dan tadi kita udah dengerin lagu ya, special request dari Bang Kiki lagi nih, yaitu dari Nirvana, yaitu Smells Like Teen Spirit. Dan lagu tadi tuh benar-benar bikin Cici bersemangat ya. Apalagi Cici agak suka-suka nih lagu-lagu yang genrenya itu mirip sama ini. Dan buat kamu yang mungkin aja mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget ya langsung aja join di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-662-930. Dan juga boleh ya melalui akun media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung aja cus cari Respon Radio 93,0 official. Dan selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang berada di luar jangkauan. Artinya yang mungkin aja lagi di luar Sumatera ataupun di luar negeri nih, boleh banget ya dengerin kita melalui streaming atau mungkin di aplikasi Jati Radio. Dan tentu saja ya responder semuanya, dari tadi ya banyak banget nih responders yang sudah bergabung melalui kontak ataupun mungkin yang melalui WhatsApp dan juga live TikTok ya. Selain dengan lagu-lagu ya yang Cici putarin, Cici juga bakal ngebahas tentang sesuatu ya, yaitu tentang tadi cinta monyet. Dan responder semuanya kayaknya gak ada ya yang lagi cinta-cinta monyet zaman dulu ya, karena dikit banget nih yang bercerita pada hari ini. Apa jangan-jangan kehidupan zaman-zaman SMA-nya itu biasa-biasa saja seperti ceritanya teman Cici nih, kayak pas SD, SMP, SMA tuh gak ada yang namanya cinta, mengenal cinta. Padahal ya, menurut Cici sendiri ya, untuk cinta-cinta di zaman-zaman SMA, SMP, ataupun kuliah itu kayak bumbu-bumbu dalam hidup gak sih? Walaupun ya, nantinya cinta monyet itu pastinya akan dikenang ya, selalu dikenang, karena pastinya perasaan tersebut adalah perasaan yang paling asli, karena masih lugu, polos, dan tidak, pokoknya perasaan yang paling jujur. Dan tentu saja setelah kita dengerin lagu yang sedikit bersemangat tadi, kita bakal dengerin nih lagu dari Kahitna Soulmate biar sedikit lebih tenang nih, biar lebih relax nih responder semuanya. Nah, buat kamu yang mau bercerita tentang zaman-zaman SMA, SMP atau mungkin zaman-zaman cinta monyetnya, boleh banget ya, karena untuk waktu bercerita bersama Cici masih ada setengah jam lagi. Untuk itu mari kita dengarkan lagu dari Kahitna Soulmate. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagariko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana gak mau mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Artinya masih ada nih kurang lebih setengah jam lagi Cici menemani responer semuanya untuk bernostalgia ya. Dan buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, boleh banget bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 556 6803, dan juga boleh di 0811 66 22930, dan juga boleh melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja join ya, cus, cari Respon Radio 93,0 official. Dan selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming ya di www.responradio.com buat kamu yang berada di luar jangkauan atau mungkin kamu yang di luar Pulau Sumatera dan juga mungkin kamu yang lagi di ranah rantau, yaitu mungkin aja di luar negeri, juga boleh banget ya untuk bergabung melalui streaming atau mungkin di aplikasi kita, yaitu di aplikasi Jati Radio. Dan selain dengan requestan lagu bernostalgia ya, Cici juga bakal bahas tentang zaman-zaman SMA, SMP, yaitu masa-masa cinta monyet ya, alias cinta yang benar-benar alami nyatanya yang paling tulus. Dan ada nih dari Bang Kiki ya, Cici bacakan terlebih dahulu. Selesai cinta monyet malah kejebak cinta beruk. Jadi memang sekarang gak percaya sama cinta, jangan dong. Walaupun trauma atau mungkin kayak sedih ya karena gak bisa bersama dengan orang yang berada di masa lalu, alias orang yang kita cintai di masa lalu, jangan bikin kamu ya responder semuanya untuk gak percayakan cinta. Karena apa? Karena untuk kamu yang sekarang aja ya, mengikhlaskan itu termasuk cinta loh. Dan mengikhlaskan itu titik tertinggi dalam percintaan. Aduh, Cici kayak orang yang paham banget ya sama cinta padahal masih jomblo. Dan susah kak sekarang, kayak jalanin aja semuanya, kayak parut aja gak ada rasa. Jangan gitu dong, harus mencintai dong, jangan kayak gitu. Kasian dengan orang-orang yang selalu menemani kamu, yang selalu mencintai dan juga menyayangi kamu, walaupun kamu masih terjebak dengan masa lalu. Dan karena susah kak, kejar-kejaran waktu dengan waktu, karena rasa itu udah dihabiskan di waktu itu dan nyatanya gak bisa bersama. Emang bener ya, cinta pertama. Dan juga laki-laki, sih pernah baca buku ya, katanya laki-laki itu punya cinta pertama dan cinta yang gak akan pernah bisa dilupakan. Dan kalau gak bisa bersama, dia akan melanjutkan hidupnya. Aduh, Cici sih sebagai wanita gak terima ya. Karena apa? Karena kalau misalkan Cici ketemu dengan orang yang seperti itu, Cici marah besar. Karena apa? Karena cintanya harus gede lagi dong buat orang baru. Jangan pernah nge-stuck di orang yang lama, karena udah jelas-jelas gak akan bisa bersama lagi. Jadi ngapain buat mendam perasaan atau cinta yang udah gak mungkin bisa bersama. Aduh. Dan ini kayak memikirkan, merisaukan, mengharapkan tapi kita sendirian. Iya ya, cinta pertama terus juga pastinya berkaitan dengan cinta bertepuk sebelah tangan nih. Dan juga ya, responder semuanya, kalau tentang cinta pastinya kita menganggap itu adalah rumah kita ya, untuk pulang di masa kita sedang sedih ataupun bahagia. Dan spesial banget ya, pas banget ya, spesial request dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Dwi yang mau dengerin lagu Take Me Home Country dari John. Dan untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: Warm 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

Radio 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 siang. Artinya sekarang kita sudah berada di menit ke-54 dan sebentar lagi kita harus berpisah nih Responers. Tapi tenang saja karena program Retro Siang akan kembali lagi hadir tentunya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Artinya kita akan kembali hadir ya di program Retro Siang di hari Senin depan nih Responers. Dan untuk itu yang mungkin saja terlambat request, besok jangan sampai terlambat lagi ya. Dan jangan kemana-mana Responers, karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu sore hari kamu. Dan sebelum itu Cici, sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya, ada nih dari Sunda yang sudah bergabung melalui live TikTok. Cinta monyet mah saya gak pernah ngalamin, kalau cinta kera sakti saya ngalamin. Wow, masuk banget ya jokesnya ya bang ya. Dan buat kamu ya yang mungkin aja lagi gak bisa ngelupain masa lalu alias cinta pertamanya, cinta monyetnya, kuat-kuat terus ya, karena untuk ngelupain masa lalu itu pastinya gak akan bisa. Cuma untuk melupakan apa ya? Gimana caranya untuk melanjutkan hidup? Aduh, Cici jadi bingung sendiri nih karena Cici juga terjebak dengan masa lalu. Tapi sebenarnya gak boleh ya, karena kita hidup di bayang-bayangan masa lalu bikin kita gak akan bisa untuk terus maju, gak akan bisa kita untuk mencintai orang yang baru. Dan kasihan untuk orang yang baru yang sudah mau menemani kita selama apapun itu. Dan buat kamu yang mungkin aja sekarang lagi di perjalanan atau mungkin habis sholat zuhur ya, lagi istirahat, Cici ucapkan selamat beristirahat dan jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan ada nih dari Bang Tio sebelum untuk perjumpaan kita. Tapi kan untuk laki-laki cintanya cuma sekali, sisanya hanya melanjutkan hidup meski dengan orang yang berbeda. Jujur ya, Cici sama sekali gak dukung ya dengan kata-kata seperti itu, karena kasian dong dengan orang yang menemani, yang menemani kamu ya, yang menemani hidup kamu ya Bang Tio ya, atau mungkin yang menemani hidup Responer semuanya. Karena apa? Karena dia udah memberikan sang perempuan ya, perempuan atau ceweknya atau pasangannya, memberikan cinta yang benar-benar tulus sepenuhnya. Tapi malah enggak, malah sang laki-laki atau pasangannya itu malah melanjutkan hidup kayak menghargai aja. Aduh, topiknya kayaknya terlalu apa ya, terlalu dalam banget nih buat Cici yang masih muda. Dan semoga saja dengan adanya Cici sebagai pembawa nostalgia kamu pada hari ini, bikin kamu happy ya Responers. Dan kita akan kembali lagi dan kita akan kembali bertemu di program-program selanjutnya. Untuk itu, see you and bye-bye. Ada satu lagu penutup dari Samson, yaitu Kenangan Terindah.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici, pada berita pertama datang dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar kegiatan tanam serentak sawah terdampak bencana hidrometeorologi pada Rabu tanggal 13 Mei 2026 di kawasan persawahan Tanah Taban sebagai upaya percepatan pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Republik Indonesia, yaitu Teddy Dirhamsyah, serta Bupati Padang Pariaman, yaitu John Kennedy Aziz. Rehabilitasi lahan sawah yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan berhasil dituntaskan hanya dalam waktu 23 hari. John Kennedy menjelaskan bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian dengan total sawah terdampak mencapai 1.263,4 hektar, terdiri dari rusak ringan, sedang, berat, hingga sawah hilang akibat abrasi sungai. Selain itu, lahan jagung terdampak mencapai 570,35 hektar dan pemerintah daerah menyebut seluruh sawah rusak ringan seluas 446 hektar telah tertangani melalui bantuan optimalisasi lahan dari Kementerian Pertanian. Sementara sebagian sawah rusak sedang juga sudah direhabilitasi melalui bantuan APBN. Bupati menyampaikan bahwa hingga kini lahan sawah rusak berat seluas 450,7 hektar, sawah hilang 100,5 hektar serta lahan jagung terdampak belum memperoleh bantuan rehabilitasi maupun penggantian lahan dari pemerintah pusat. Dan beliau juga berharap Kementerian Pertanian dapat memberikan dukungan lanjutan untuk membantu pemulihan lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat petani. John Kennedy Aziz juga mengimbau kelompok tani agar memanfaatkan dan merawat bantuan pertanian secara optimal agar meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Berita kedua datang dari Bupati Eka Putra bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor pada hari kedua pasca bencana, yaitu hari Kamis tanggal 14 Mei. Peninjauan diawali di Kecamatan Tanjung Emas dengan mengunjungi lokasi pengungsian di kantor camat setempat. Dalam kunjungan itu, Bupati berdialog langsung dengan pengungsi untuk memastikan kondisi kesehatan serta ketersediaan kebutuhan pokok mereka. Bupati meminta pemerintah kecamatan terus mengkoordinasikan kebutuhan para pengungsi, mulai dari makanan, pakaian, hingga layanan kesehatan. Tenaga kesehatan dari puskesmas juga diminta tetap siaga untuk memantau kondisi warga yang terdampak. Selain itu, rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik pasca bencana di Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara, termasuk lokasi jembatan hanyut di kawasan Tanjung Anau, Nagari Talua. Eka Putra mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan jembatan Bailey dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar akses warga yang terputus segera pulih. Dan juga mengapresiasi masyarakat yang bergotong royong membangun jembatan darurat karena selama 2 hari terakhir sejumlah warga setempat terisolasi akibat putusnya akses yang sebagai penghubung. Selain itu, pemerintah turut meninjau rumah warga yang hanyut maupun rusak dan juga menyiapkan 2 skema bantuan pembangunan rumah bagi korban yang terdampak.

Berita selanjutnya datang dari Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 8 puskesmas di Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 8 puskesmas tersebut tersebar di sejumlah daerah, yakni 3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 3 di Kabupaten Solok, serta masing-masing 1 di Kabupaten 50 Kota, dan juga di Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum, ratusan puskesmas di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah memiliki tenaga kesehatan yang cukup lengkap. Tenaga kesehatan tersebut meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidang, bidan, tenaga farmasi, ahli gizi, hingga tenaga laboratorium medik. Namun demikian, pemerintah daerah masih terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah tertentu yang masih kekurangan. Sementara itu, dari 25 rumah sakit umum daerah di Sumatera Barat, baru 16 rumah sakit yang telah memiliki kelengkapan 7 dokter spesialis. Masih terdapat sejumlah rumah sakit daerah yang belum memiliki layanan spesialis secara lengkap. Di antaranya ada RSUD Tapan, RSUD Ahmad Syafi'i, Ma'arif, hingga RSUD Kepulauan Mentawai. Meskipun demikian, Sumatera Barat telah memiliki rumah sakit rujukan kelas A, yakni RSUD Dr. M. Jamil Padang yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Dan keberadaan rumah sakit tersebut dinilai sangat-sangat penting sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di ranah Minang. Sejalan dengan perkembangan infrastruktur kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sumatera Barat pada tahun 2025 mencatat meningkat menjadi 77,27 dan juga mendapatkan provinsi tersebut pada peringkat ke-6 nasional.

Berita keempat datang dari Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya peran BRICS sebagai penggerak utama negara-negara berkembang atau Global South dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan juga setara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda BRICS for Foreign Ministers Meeting di New Delhi, Rabu tanggal 14 Mei 2006 yang mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Dan menurut Sugiono, kekuatan utama dari BRICS terletak pada kemampuannya memperkuat suara negara berkembang dalam menentukan arah tatanan global masa depan. Dalam sesi tertutup yang membahas isu global dan juga regional, Indonesia mendorong BRICS agar lebih efektif menjaga stabilitas internasional. Sugiono juga menekankan bahwa penerapan hukum internasional harus dilakukan secara konsisten tanpa standar ganda. Indonesia juga kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina melalui penerapan solusi dua negara. Selain itu, Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian dunia. Sugiono mengungkapkan duka atas gugurnya 4 personel Indonesia dalam misi United Nations Interim Force di Lebanon dan juga menuntut adanya akuntabilitas penuh atas insiden tersebut. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa keselamatan personel PBB merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam setiap misi perdamaian internasional. Di bidang ekonomi, Indonesia mendorong reformasi tata kelola global, khususnya sistem perdagangan dunia agar lebih terbuka dan tidak diskriminatif dengan tetap menempatkan World Trade Organization sebagai fondasi utama. Indonesia juga menyambut baik peran New Development Bank dan tengah menyelesaikan proses internasional untuk bergabung dengan lembaga pembiayaan BRICS tersebut. Keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai strategis untuk memperluas kerjasama di bidang perubahan iklim, ketahanan energi, kesehatan, dan juga transformasi digital menjelang KTT BRICS ke-18 pada September mendatang.

Berita selanjutnya datang dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan kembali guru non-ASN atau guru honorer dinilai memberikan kepastian bagi para guru untuk tetap mengajar hingga proses pembelajaran di sekolah dapat terus berjalan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Abdul Waris, menyebutkan kebijakan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Bupati Sofyan Puhi telah kembali menugaskan 388 guru honorer di berbagai sekolah, dan juga Abdul Waris menjelaskan bahwa daerahnya masih berkekurangan tenaga pengajar, sehingga keberadaan guru non-ASN sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas suatu pendidikan. Menurutnya, kebijakan relaksasi penugasan guru honorer menjadi solusi yang penting agar kegiatan belajar mengajar tetap optimal. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bahri, dan juga menyatakan bahwa surat edaran tersebut memberikan kepastian bagi guru honorer di daerah. Dan saat ini terdapat 51 guru honorer di Bangka Belitung yang membiayai melalui dana BOS, dan sementara sebagian lainnya masih dibantu melalui sumbangan orang tua murid. Pemerintah daerah optimis kebijakan tersebut akan menjamin keberlangsungan tugas guru non-ASN.

Berita selanjutnya datang dari Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kerjasama strategis dengan Rusia, khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation, Vladimir Lyshev di Kazan. Pemerintah Indonesia ingin menjaga tren positif hubungan dagang kedua negara melalui perdagangan yang saling menguntungkan dan perluasan investasi. Nilai perdagangan Indonesia dan Rusia pada 2025 tercatat mencapai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 21,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Rusia juga menjadi mitra dagang utama Indonesia di kawasan Eurasian Economic Union dengan kontribusi lebih dari 90% terhadap total perdagangan Indonesia di kawasan tersebut. Hubungan dagang kedua negara dinilai saling melengkapi, di mana Rusia memasok batu bara, pupuk, dan juga baja, sementara Indonesia mengekspor minyak sawit, kopi, produk kelapa, dan juga kakao. Dalam pertemuan itu, Roro Esti turut membahas perkembangan ratifikasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia atau yang disingkat dengan EAEU atau Indonesia EAEU Free Trade Agreement dan juga ditandatangani oleh pada Desember 2025 di St. Petersburg. Dan pemerintah Indonesia menargetkan implementasi perjanjian tersebut dapat dimulai pada kuartal 3 atau 4 tahun 2026.

Berita selanjutnya datang dari Perdana Menteri India. Narendra Modi menegaskan komitmen negaranya untuk membangun tatanan dunia yang lebih inklusif dalam pertemuan para menteri luar negeri dengan negara anggota BRICS di New Delhi. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis dan Jumat dengan menghadirkan para menteri luar negeri serta kepala delegasi negara anggota BRICS. Dalam pertemuan itu, Modi menyebutkan BRICS telah berkembang menjadi platform penting dalam memperkuat kerjasama negara-negara berkembang serta menyuarakan aspirasi global selatan di tingkat internasional. India pun berkomitmen memanfaatkan masa kekuatan BRICS pada tahun ini untuk memperkuat kerjasama multilateral di berbagai sektor strategis. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga melakukan pertemuan dengan Narendra Modi untuk membahas berbagai isu regional dan juga global termasuk perkembangan situasi di Ukraina dan di Timur Tengah. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda diplomasi negara-negara anggota BRICS. Selain itu, para menteri luar negeri BRICS dijadwalkan mengeluarkan pernyataan bersama terkait upaya pengembangan mekanisme keuangan alternatif, pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga peningkatan representasi negara-negara berkembang di lembaga internasional. Tahun ini, ketentuan India di BRICS mengusung tema yaitu membangun ketahanan inovasi, kerjasama, dan juga keberlanjutan.

Berita selanjutnya datang dari Persib Bandung kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu klub sepak bola paling profesional di Indonesia dan Asia. Telah resmi lolos verifikasi dan memperoleh lisensi klub profesional AFC untuk siklus 2025-2026. Pencapaian ini memperpanjang rekor Persib untuk yang selalu memenuhi standar lisensi AFC sejak sistem verifikasi pertama kali diterapkan pada 2017. Deputi CEO PT Persib Bandung, bermartabat Aditya Putra Herawan, menyebut lisensi AFC bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi bagian dari komitmen klub untuk membangun organisasi yang sehat, profesional, dan juga berkelanjutan. Menurutnya, Persib tidak hanya fokus pada prestasi di lapangan, tetapi juga terus meningkatkan kualitas tata kelola klub, pembinaan pemain muda, dan juga pelayanan kepada bobotoh. Dan dengan lisensi tersebut, peluang Persib untuk kembali tampil di kompetisi Asia tetap terbuka karena lisensi AFC menjadi syarat utama bagi klub Indonesia yang ingin berlaga di AFC Champions League 2. Pada musim ini, langkah Persib di level Asia harus berhenti di babak ke-16 besar setelah dikalahkan oleh Red Haburi FC.

0: Berita terakhir datang dari Semen Padang FC memastikan siap tampil maksimal saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 BRI Super League di Stadion Haji Agus Salim Padang, Jumat sore. Sementara meskipun telah dipastikan terdegradasi, Semen Padang menegaskan tetap akan bermain profesional hingga akhir musim kompetisi. Pelatih Semen Padang, Imran Nuhamruri, menyatakan timnya akan berusaha menampilkan kemampuan terbaik pada dua laga tersisa dan mengaku terus menjaga mentalitas pemain agar tetap tampil 100% di lapangan meskipun situasi tim sedang tidak mudah. Namun demikian, Imran menyebutkan laga menghadapi Persebaya akan menjadi tantangan terberat karena sejumlah pemain masih diragukan tampil akibat kondisi kebugaran. Beberapa pemain seperti Boubakary Diarra, Raffi, Kazuki, dan juga Angelo masih belum fit dan sementara Jamie Geraldo harus absen karena akumulasi kartu kuning.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Dunsana Pandanga, Batamu Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana Pandanga dapat menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana, dalam program Cerita Minang, kami memberikan penyuluhan atau pelajaran seputar kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan agar kita bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Nah, kali ko kami akan membahas pemahaman dengan tema Katiko Suami Baranti Karajo. Mari kita simak basamo Dunsana Pandanga Kasadonyo.

0: Udah, ba'a kok indak pai karajo udah hari ko?
1: Udah lita dia karajo tarui tiu hari. Di kantua tekanan makin bare, target makin gadang. Lita udah dia, udah alah beranti karajo.
0: Onde lita kece udah, kita sadonyo lita ma udah. Udah lama se beranti tanpa rencananan matang. Di matang jawab udah.
1: Udah sadar sadonyo itu dia, tapi udah ndak sanggup karajo di situ tarui do. Udah nio mencari karajo lain yang lebih elok. Janlah adiak menilai udah selamanya sajo.
0: Bukannya menilai udah selamanya, tapi awak ndak nio udah berhenti tanpa ado batu loncatanan lain. Udah pun berhenti karajo, ndak carito jo awak dulu do.
1: Itulah dia, lapan wah isi kapaloko rasonyo. Udah minta waktulah untuk istirahat sambil mencari nan lebih elok.
0: Tasarah udahlah, manan karancak aja udah selah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Lina masuk nih. Apa kabar Uni?
2: Kabar elok. Sedang duduk berdua jo udah mah. Serius nampak cerita kok?
0: Iyo, itulah Uni, udah awak kolah baranti pulo karajo, lah stres awak jadinya, ndak pulo mengecek jo awak dulu doh.
1: Bukan ndak nio mengecek do Uni, tapi lah sama seu tak ku rasonyo.
2: Ha, model kolah, dengan Uni di. Memang situasi nan kini dihadapi ko, bare untuk kalian baduo. Tapi, justru kini waktu yang tape untuk saling mendukung. Bukan saling menyalahkan.
0: Tapi Uni, awak takut tak jadi apa-apa kalau udah ndak karajo. Pengeluaran keluarga ba'a Uni.
2: Kalau masalahnya memang barek bana, bisa juga dipikirkan kalau istri karajo. Jan takut minta bantuan dari keluarga atau kawan dake. Kalian pun harus membuat anggaran baru dan lebih ketat untuk kamu ko.
1: Iyolah Uni, awak pun rencana nio memulai usaha manggaleh ketek-ketek dulu Uni.
2: Itu rancak mah. Biarlah Uni coba bantu juo beko. Nan penting kini kalian harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan elok. Jan sampai masalah keuangan dan pekerjaan ko malah merenggangkan hubungan kalian. Inge, saling cinta dan menghormati itu dasar dari keluarga nan harmonis.
1: Terima kasih Uni. Awak maraso lebih lega kini.
0: Awak juga mulai tenang. Maafkan ya dah. Mari kita hadapi masalahku sama-sama.

sanak pandanga sadonyo, baranti karajo oleh seorang suami memang bukan sekedar kehilangan karajo sajo. Lebih dari itu, kejadian ko adalah perubahan gadang nan mengguncang fondasi sebuah keluarga. Rasa takui akan ketidakpastian, tekanan sosial dan beban ekonomi nan ado pada istri dan anak-anak bisa membuat suasana rumah menjadi panuah kerusuhan dan konflik. Namun, di balik sadonyo tu, tersembunyi peluang gadang untuk memperkuat ikatan keluarga dan menemukan cara hidup nan baru. Ketika suami memutuskan baranti karajo, acok bana inyo sendiri mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Mungkin ada rasa malu, takut gagal, atau bahkan hilangnya makna sebagai seorang pencari nafkah, membuatnya menutup diri. Di sisi lain, istri yang tadinya merasa aman dengan kestabilan penghasilan itu, tiba-tiba harus menghadapi stres dan beban yang lebih berat. Bahkan mungkin harus secapeknya mencari alternatif penghasilan tambahan. Iko wajar dan manusiawi. Ikolah ujian sesungguhnya dalam rumah tangga. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu memilih respon situasi tersebut. Apakah dengan saling menyalahkan atau justru dengan saling merangkul dan mendukung? Komunikasi nan tabuka dan jujur menjadi pondasi utama. Saling menempatkan diri di posisi masing-masing, menghadapi rasa khawatir dan luka di hati dengan empati dan kasih sayang. Istri paralu memahami bahwa suami bukanlah sosok yang gagal, melainkan sedang berjuang mencari jalanan baru. Suami harus menyadari bahwa beban yang dipikul istri barek juo, sehingga harus hadir sebagai partner yang penuh pengertian. Dalam kondisi serupa itu, pengelolaan keuangan keluarga harus secapeknya diperbaiki. Membuat anggaran baru yang realistis, mengutamakan kebutuhan dasar, dan bahkan mencoba mencari solusi lainnya. Sadonyo itu memerlukan keterbukaan dan kerjasama tanpa ego nan membabi buta. Tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual keluarga. Suami dan istri harus bisa menjadi tempat berlindung satu sama lain. Mencurahkan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, bisa juga mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling keluarga, dan tentu saja memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Jadi, untuk keluarga yang sedang menghadapi keadaan suami beranti karajo, jangan pernah menyerah. Ciptakan ruang untuk berdiskusi dan saling memahami. Ingat selalu bahwa keluarga adalah tim yang kuat, bukan lawan nan harus dilawan. Dengan cinta, hormat, dan karajo samo, segala tantangan bisa dihadapi dan dilalui.

Nah, demikianlah obrolan kita dunsana, Pak Rudi, istrinya Bu Wati, Jo Unilina. Di dalam keluarga nan sedang menghadapi masalah ketika suami baranti karajo, paralu adonyo komunikasi yang elok tentang membangun kembali harapan dan keyakinan bahwa bilo basamo inda ado kesulitan nan talalu bare untuk ditangguang. Suami istri yang saling mendukung akan mampu melewati masa krisis dan keluar sebagai pemenang dengan keluarga yang lebih arek dan penuh cinta. Yudun sana, terima kasih Allah mandangan siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk hadapi hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bertemu balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dunsana pandanga sadonyo. Ba akabanya di sore hariko, semoga terpantau sehat selalu dan semangat tentunya. Dan tadi kita sudah dengarkan ya, satu lagu pembuka kita di program lama bana dengan satu lagu Biakan Denai Sanang dari Rayola ya. Emang agak teraso hawa-hawa feel-feel dinginnya dunsana ya. Karena hari dingin-dingin lano, hujan-hujan membasahi diri ke dan sana ande lebay bana sih lah bahasa wekini ke dan sana. Dan tentunya di sore hari ko akan ditemani bersama Dila dan sana. Nah, untuk dan sana yang mungkin ingin request-request lagu-lagu kesayangan dan sana kasadonyo, tapeknya kita alah di jam 3 dan tentunya kita sedang berada di program lama bana kesayangan dan sana kasadonyo. Nah, untuk dan sana yang new request-request berdendang lagu-lagu Minang, bagalau-galau bersama lagu Rayola, Kintani, Ratu Sikumbang, David Istanbul, Pinky Pernanda, Big Heru, Buliah Bana ya dan sana ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dan sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, Buliah Bana dan sana, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ya dan sana. Oke, kita angkat telepon dulu dari Uda Leo dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Katila.
0: Iya, selamat sore Uda Leo. Bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Baik, Katila sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mama Charlie ditunggu lagunya, ditunggu teleponnya ya Mama. Kita angkat dulu dari Uda Leo ya dan Mama ya. Oke. Uda Leo mau request lagu apa hari ini?
1: Request lagu Iko lah. Fauzana.
0: Fauzana. Apa judulnya Uda?
1: Takabe Gadi Rantau.
0: Takabe Gadi Rantau dari Fauzana. Oke.
1: Iya.
0: Iya, salam-salamnya iya. Untuk Siako.
1: Salam-salamnya iya. Untuk semua fan Respon FM yo, Uda Leo salamin yo. Selamat sore semuanya yo. Yo, assalamualaikum Katila, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Uda Leo. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya. Takabek Gadih Rantau ya di sore hariko. Untuk Mama Charlie ditunggu ya Mama. Mama Charlie apa Bu yang menelpon atau di WA kan saja requestannya Mama? Tadi di WA sudah bergabung pula bersama kita ya. Ada Bunda Dua Putri dan sana yang sudah bergabung ya. Sore Ananda Cici, waduh sore bundaku, tetap semangat terus ya. Always ya Bunda ya, selalu semangat Dila kalau ada Bunda ya. Bunda Dua Putri request judul lagu yang berjudul Cilako Jalan Basimpang dari Rido Zuma featuring Ersa Mayora. Salam-salamnya untuk Bunda Queen Pasutan Pamenan, Pak Udajan Al Amin, Uda Sultan Letterwe, Mama Charlie Sikumbang, Pak Amrullah, Uda Jess, dan Unilis di Kuala Lumpur, dan semua responers istimewanya untuk Ananda. Terima kasih. Sama-sama, nanti akan dilaputarkan ya. Dan tadi juga ada requestan ya dari Bang Yudi di Tangerang. Waduh, udah lama Bang Yudi tidak bergabung ya dan sana ya. Request Dila, boleh Bang Yudi. Lah lamo ndak rek di siko ha. Batu bana kangen pulo kami menyebut Bang Yud cek kami kan. David Istanbul, takui menjadi angan. Salam-salamnya untuk Sadonyo. Oke, ditunggu lagunya Bang Yud nanti akan kita putarkan. Dan untuk dan sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu requestannya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana yang berjudul Takabek Gadi Rantau, special request dari Uda Leo.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah contoh sikap yang baik. Sir Edmund Hillary adalah penakluk gunung Himalaya pertama di dunia. Pada tahun 1953, ia berkata, "Pada awal ekspedisi saya belum berhasil mencapai puncak Himalaya, namun saya berjanji akan kembali untuk menaklukkannya." Saya berkata kepada sebuah lukisan gunung itu yang ada di sebuah restoran, "Hei gunung, kamu akan tetap di sana, namun saya akan terus berjuang untuk mengalahkanmu." Hillary pun pantang menyerah. Beberapa kali ia pun mencoba mendaki gunung Himalaya kembali. Lalu karena sikap pantang menyerahnya, itulah akhirnya membawa keberhasilan bagi Hillary. Ia menjadi penakluk gunung Himalaya yang pertama dan terus dikenang sepanjang masa. Sikap adalah aset yang sangat penting. Itu akan menentukan keberhasilan. Milikilah sikap pantang menyerah untuk kesuksesan Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita angkat dulu dari Uda Ardi di sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rila.
0: Mbak Aka Banyu Uda.
1: Kabar yo sehat-sehat saja nya Dila. Dila apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat saja Uda. Uda lu nak bila gula mana pon Uda yo.
1: Oh, mata udah baru masuk baru.
0: Kendeh. Iya. Ni request lagu apa udah sore hari kok?
1: Ah, yo lah lagu kok lihat do mak. Kayu Aro ada Dila dari Pendi Tanjung. Pandi Tanjung.
0: Pandi Tanjung. Kayu Aro.
1: Fendi pakai E ya, Fendi Tanjung Kayu Aro. Sama lagunya.
0: Oke. Fendi Tanjung. Kalau ya udah, saya lihat ya udah.
1: Jadi. Kalau enggak ada Kayu Aro tuh mah Dila. Apa jadi itu?
0: Ya,
1: coba dak rimbo.
0: Enggak ada udah. Nah.
1: Kalau coba dak Arimbo dari Pendi Tanjung juga enggak dari Aspennya doh. Aspen dari... kan lagu lama.
0: Coba dak Arimbo.
1: Yang dari TikToknya enggak salah.
0: Dari
1: Pendi. Keluar di TikTok Pendi Tanjung.
0: Enggak ada kayaknya lo dah.
1: Kayaknya lo dah.
0: Heeh, lun official di YouTube kayaknya lo dah.
1: Udah-udah tuh Mas juga di mari carinya yang biar tuh
0: dari YouTube biasanya udah.
1: Iya, di TikTok lah sebab udah cuma.
0: Nah, kalau di kalau di TikTok enggak bisa tuh udah.
1: Bisa putar dia udah.
0: Mah bisa. Enggak bisa dah udah nyari YouTube waktu tuh udah di-download dulu lagunya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ini ganti lagu apa udah?
1: Aiko salah. Alun lai kariang ayam ato dari Fani Trusdila.
0: Alun lai kariang ayam ato dari Fani Trusdila.
1: Iya, Fani Trusdila. Lagu lama.
0: Oke, tunggu lu ya udah.
1: Dila cari lah dulu. Ada nama Dila masuk sekarang. Dila ikut situ. Apa mungkin.
0: Oh, okay. Ciptakan. Layu dah, layu.
1: Lai. Uh-uh. Nah, kalau nama-nama Dila tu. Kalau nama-nama yang lain tak tu.
0: Apa Dila kau kan namanya tak pasaran mana kau dah?
1: Ya pasarkan lah. Kau tak nak pasaran viralan. Ya. Bila je kan viral Dila.
0: Iya. Salam-salamnya
1: para cik. Paralulu dan buat apa lo cik lo? Paralulu dan buat studio musik cik lo. Baru viral Dila.
0: Nak usah lah udah. Nak usah lah. Oke udah. Salam-salamnya untuk siapa kau dah?
1: Salam-salamnya salam untuk Dila. Dima.
0: Iya.
1: Sebagai penyiar. Selamat bertugas. Mudah-mudahan tuntas sampai selesai. Salam untuk... kru-kru respon FM kesadunya tu yang hadir walaupun tak ada punya mendengar itu salam lo untuk sanak-sanak saudara respon FM manapun berada pokoknya ikut mendengar suara kita berdua nak.
0: Okey udah.
1: Kena ikut baga buang di radio respon FM okey punya
0: gitu. Okey udah. Okey ditunggu lagunya udah nanti akan kita putarkan ya udah.
1: Oke Dila, lama dah cu Dila keluar Dila.
0: Indah sudah kau yaudah ya.
1: Ayolah, udah sambil muka-muka kompor orang udah dengar aja.
0: Iya.
1: Makasih banyak Dila ya.
0: Sama-sama Uda. Waalaikumsalam. Oke dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kodon sana. Dan tadi ada juga dari Uda.

Fanny terus Dila ya, yang berjudul Alun Laikar yang Ayemato, special request dari Uda Ardi. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: video mangau nih ke bank tuh.
1: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager bana rasunya kalau cuma untuk nanyuin foto seh.
0: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Enoviola yang berjudul Bancano di Kampung Kita. Dan tadi ada special request ya, yaitu datang dari Bang Angk Kelbi yang new request lagu dari Mak Ipin yang berjudul Lagu Hantu. Oke, ditunggu lagunya Angkel, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request bersama Dila di sore hari, kau ya boleh langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request bersama Dila di sore hari, kau boleh Banaya dan Sanak nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Ipan ya, yang new request lagu dari Rayola yang berjudul Salahnya Uda. Dan tadi sepertinya lagunya dari Mama Charlie tadi belum kita putarkan ya, mungkin di segmen selanjutnya kita akan putarkan ya Mama. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request bareng Dila, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu dari Mak Ipin yang berjudul Lagu Hantu menjadi lagu penutup kita di jam pertama ko. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Mak Ipin yang berjudul Lagu Hantu, special request dari Uncle B.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rayola yang berjudul Salahnya Udah. Betul, kalau yang salah tuh ya udah nyudun sana ya, enggak dong. Jangan kayak gitu. Kalau dalam hubungan tuh, kalau baca kak tuh enggak satu pihak sih yang salah nyudun sana, tapi aduh salah satu pihak, ya pokoknya keduanya pasti salah gitu. Dan tentunya di sore hari ko, di dingin-dingin hari ko yang nampaknya lama ya begalau ya Densana ya. Dan tentunya untuk Densana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko ya, masih boleh ya Densana ditunggu lagunya di 0821-556-6803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Densana yang new request-request sama Dila di sore hari ko, boleh banaya di sana, nanti akan kita putarkan. Dan tadi udah John sempat nanya ya di sana, yo lagu dari Uda Ardi itu apa judulnya? Judulnya tuh dari yang berjudul Alun Lai Karyang Ayemato dari Fani Terus Dila yo. Udah John. Dan tentunya untuk Densana yang masih new request-request bersama Dila, masih ditunggu requestannya. Dan tadi ada special request dari Bang Rudy yo, di tetangga sebelah ya. Bang Rudy new request lagu dari Daniel Maestro yang berjudul Bajariah Mangko Kamakan. Dan tadi ada special request pula dari Mama Charlie yang sempat belum kita putarkan, yang minta lagu dari Adesa Dewa yang berjudul Marantau. Dan tadi ada special request pula dari dari Ajo Kito. Ajo kita new request lagu dari Susi yang berjudul Hati di Bawah Merantau. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Daniel Maestro yang berjudul Bajariah Mangko Kamakan, special request dari Bang Rudy.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cek liat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Satu lagu dari Susi yang berjudul Hati di Bawah Merantau, special request dari Ajogito yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dunsana Kasadonyo. Dan untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu requestannya di 0821-5566-8003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Nah, kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko. Masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request di WA kita, yaitu datang dari Kak Ami ya. Hey, pendatang baru nih. Hey Kak Ami, selamat bergabung. Welcome kakak, semoga seh senang mendengarkan radio respon ya bersama Dila di sore hari ko ya kak ya. Mau request lagu nih yang judulnya Udah mungkin dinyanyikan oleh Ria Amelia. Udah tuh kayaknya dari Ria Amelia, Pulanglah Udah. Maka iko memang agak best seller lagunya kok kak. Titip salamnya untuk nenek Yumna yang lagi mengayunkan cucu dan mengawanan apa lalo. Oke, ditunggu lagunya Kak Ami ya, nanti akan kita putarkan. Oh, masih dalam lingkup keluarga Yumna ternyata Ami ini ya. Oke Ami, Ami Yumna do, tapi kayaknya tantenya Yumna. Oke tante Yumna, nanti akan kita putarkan lagunya, nanti akan kita putar. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulau dan sana, yaitu datang dari Kak Desi Novita di sore hari kok. Kak Desi nih request lagu Rayola yang berjudul Basan yang bukan Jocinto. Dan tadi ada special request pula dari Bang Justin ya. Bang Justin nih request lagu dari Ipang featuring Rayola yang berjudul Rantau dan Pajawa. Oke, Bang Justin, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Udah, special request dari Tante Yumna.

0: Cabang Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Don Sanak Kasadonyo. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ya Don Sanak, yaitu datang dari Pak Amrullah ya di WA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dila? Alhamdulillah apa? Sehat selalu apa? Minta diputarkan sebuah lagu yang berjudul Kalah Cinto Dek Harato dari Franz Ariesta. Lagu ini apa kirimkan untuk Uda Sultan Letter W, Uda Beng-Beng, Uda Rehan, Uda Ardi NJM, Bang Boy, Uda John Alamin, Bunda Queen, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bunda Dua Putri, dan untuk semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali, untuk Dila selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak apa, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan di WA sudah bergabung pula bersama kita, ada Mama Tiffany ya Don Sanak yang sudah request. Assalamualaikum cinta, waalaikumsalam cintaku, apa kabar cantik? Alhamdulillah sehat selalu ya Mama ya. Mama lagu Cie Dila Maulang Sayang Jolah, salam-salamnya untuk Ami Jokawan sama Karajo Kasadonyo. Salam spesial Mama untuk anak Mama yang cantik Imut Bana. Oke Mama, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu dari Franz Ariesta yang berjudul Kalah Cinto Dek Haratoko menjadi lagu penutup kita di jam kaduoko. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam katigo dengan requestan terbaik Don Sanak Kasadonyo. Lagu dari Franz Ariesta yang berjudul Kalah Cinto Dek Harato, special request dari Pak Amrullah.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 90.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Kintani yang berjudul Kampung Nan Jawa di Mato. Kata Bang Tio ya dan sana ya, lagunya kok kayak backsound jalan-jalan katanya. Jadi kalau Nio Pai ke Padang besok kok diputan si lagu kok katanya. Oke, kita angkat dulu dari Ryan dan sana. Halo, assalamualaikum Ryan.
1: Waalaikumsalam kak, mbak kabar kak?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya Ryan. Ryan mbak kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat kak, lah jauh wak jalan gini kak.
0: Kamar Ryan, di mana Ryan gini kak?
1: Di tepian Selat Melaka kak.
0: Jauh tuh kamar tuh, ke kamar Ryan tuh?
1: Jalan sini, ada keluarga juga sini.
0: Oh ada keluarga lah sini, oh pay main.
1: Iya.
0: Iya. Ryan, you request lagu apa kok Ryan?
1: Menunggu janji.
0: Menunggu janji dari siapa Ryan?
1: Andre Respati.
0: Menunggu janji
1: Andra.
0: Dari Andra Respati.
1: Andra Respati.
0: Oke, waduh. Iya. Oke, salam-salamnya cek dulu Ryan.
1: Yang pertama untuk Kak Lila. Kak Cici. Kak Marin. Ajaul dan Kesadala ya, Kak.
0: Oke, Ryan, ditunggu lagunya Ryan, nanti akan kita putarkan ya Ryan ya.
1: Adih, Kak.
0: Oke. Oke.
1: Terima kasih, Kak.
0: Iya, sama-sama, Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ryan ya dan sana yang new request bersama kita di sore hari kok. Dan tadi di WA juga ada yang bergabung yaitu Uda Jess di Kuala Lumpur dan sana yang sudah request bersama kita melalui WA ya dan sana ya. Kita bacakan dulu requestan dari Uda Jess ya dan sana. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat sore dari Kuala Lumpur. Wah, selamat sore juga dari Sumatera Barat Uda Jess. Selamat bertugas Dila. Semoga sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Kuala Lumpur sore ini diguyur dituruni hujan, namun respon radio tetap didengar. Waduh, sama udah disikot hujan pulo, tapi tetap menyiarkan lagu-lagu dan denda-denda minang kesayangan dan sana. Kasadonya udah ganti paube rindu jutaraga karampung kampung halaman. Request lagu Nyau Pulang ke Badan dari Ratu Sikumbang ya Dila. Oke udah, lagu ditunjukkan untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Cici, Bunda Dua Putri, Ryan, Justin, Bang Asena, Marin, Uda Sultan Letter W, Bang Isan, Bundo Queen, Bang November dan seluruh pendengar respon radio dimanapun berada. Dan sehat sejahtera selalu, amin ya robbal alamin. Respon radio, radio keluarga Anda. Waduh, keren sekali Uda Jess. Dan kata-kata hari ini nih spesial Uda Jess. Setiap orang yang hadir dalam kita ada sebabnya, tiada yang sia-sia. Allah datangkan mereka mungkin untuk menguji kita, mengubah kita atau memberi peringatan kepada kita. Jadi janganlah kita menyesal karena dengan siapapun, karena di setiap perkenalan itu pasti ada hikmahnya. Betul sekali Uda Jess. Waduh, kalau Uda Jess magi kato-kato ya dan sana, laki taruh di hati awak ya dan sana. Dan tadi ada special request pula dari Bang Alex ya. Minum ube dek kapalo saki, cakep. Habis minum ube langsung cega. Weh, keren tuh ya. Request lagu Basune Baik Aja Buset Dong Beb Awak Yang Rancak. Waduh. Adi Bebeb, ditunggu lagunya ya Bebeb, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Kenny Pramudi. Ya, yo Bang Kenny tadi mau request lagu dari Kenny Pramudi ya. Waduh, nyo artisnya yang merequest lagunya gini ke sana. Kajaba Kaja. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Andra Respati featuring Ovi Fristi yang berjudul Menunggu Janji, special request dari Ryan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: manang ijo kudung liya.
1: Amma anak.
2: Ala tuh Pak, kalau kudung habis nanya sedonyo.
1: Ada apa?
0: Ala.
1: Apa?
2: Terlanjur, Mak.
1: Awak ada mau apa? Tolong Mbak E. Apa? Mbak E, tolonglah Pak. Abah tanya lah kau nak abah kau. Abah tanya lah abah kau tolonglah tadi lah jalan awak luwe kini mengengkang.

0: Kenny Pramudia yang berjudul Kaja Bakaja, special request dari penyanyi aslinya dan sana Yonda akan asing awak ya dan sana. Biasa direspon ku banyak penyanyi aslinya yang request-request bersama kita di sore hari ko. Memang ya dan sana yo agak terkenal lo kini kami deknya dan sana. Kalau ada penyanyi-penyanyi aslinya yang turun langsung ke live dan calek-calek yo, agak rami live kita jadinya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dan sana kasadonyo. Tadi sudah bergabung bersama kita yo, ada Bang Yerman yang new request lagu dari Rayola featuring Rio Bastian yang berjudul Mati Rasa. Oke Bang Yerman, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi special request dari Kak Vivi yang sudah bergabung bersama kita, minta request lagu dari Silva Hayati yang berjudul Rumah Baseo. Dan tadi juga ada special request pula dari Diki yang new request lagu dari Anggirain featuring Yayan Nadila yang berjudul Lah Cukui Ume. Untuk Bunda Queen, oke kita angkat dulu Don Sana. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda, waduh. Bunda kenapa terakhir terus gabung bersama Dila hari ini nih?
1: Ya, tamu ada tadi, waduh. Bawa anak kecil malah ke sini. Iya. Jadi agak sibuk.
0: Iya.
1: Baru nih udah pulang dia.
0: Iya, aduh.
1: Mana hari hujan kan?
0: Lagi-lagi minta maaf Dila nih Bunda, enggak ada slotnya buat
1: iya,
0: Bunda.
1: Iya, enggak apa-apa, asal udah kedengar aja suara Bunda.
0: Iya.
1: Iya kan? Salam-salam lah dulu.
0: Boleh Bunda, salam-salamnya.
1: Salam
0: Bunda?
1: Pertama untuk Neng Gelis Dila, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya ya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Dan juga
0: amin.
1: Untuk Pak Amrullah, Uda Beng-Beng, Ajo Sidi, Metek, ada Jomlo Lebay, ada juga untuk Sultan Pamenan, Bang Ed, ada juga untuk Pak M, ada juga untuk Mama Dila, Bunda Dila, ada juga Andu apa tuh nenek Yona, ada Amak Kuci, ada untuk semuanya aja lah ya, ada itu Bunda dua putri juga, Mama empat saudara, pokoknya udah kedengar suara Bunda udah aja tuh.
0: Okay, Bunda.
1: Itu apa tuh nyanyinya itu. Kita di rumah juga nyanyi terus.
0: Iya, terima kasih banyak ya Bunda. Waduh, ini lagunya ya, mau diputarkan ya Bunda ya.
1: Kasinya. Salam ya untuk Marin.
0: Iya.
1: Dari apa ya? Kemarin dari Bang Ari gitu ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Dengan sama Victor.
0: Oke, Bunda. Oke.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih banyak
1: terima
0: Bunda.
1: Terima kasih juga.
0: Iya.
1: Iya, sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Queen ya dan sana sudah bergabung bersama kita. Oke, langsung saja kita putarkan ya lagunya dari Rayola featuring Rio Bastian yang berjudul Mati Rasa, special request dari Bang Yerman.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Selagu dari Anggi Ren featuring Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umue, special request dari Diki yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya program Mamak Mana akan sudah berakhir di jam kini ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Unsana yang alah request-request bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya program Mamak Bana akan kembali hadir di hari Senin, tentunya di jam yang sama dan masih bersama Dila. Dan requestan-requestan terbaik di Unsana kasadanya. Dan Dila mengucapkan pamit undur diri, kalau ada salah-salah kata Dila minta maaf. Dan Dila akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah bye-bye. Kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari TP yang berjudul Kamaria, special request dari Bang Puji. Thank you.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, dalam acara ini kita memberikan pesan-pesan yang tentunya berguna bagi Anda untuk membangun keluarga. Ada pertanyaan seperti ini, Ibu, bicara gampang, tetapi pada kenyataannya sulit. Ya, memang dalam kehidupan keluarga banyak masalah yang terjadi sebelumnya Anda tidak pernah menduga. Tetapi kita perlu berjuang bersama pasangan dengan dukungan keluarga untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang menghadapi situasi sulit.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, dalam menjalani kehidupan, setiap pasangan tidak selamanya adem ayem atau terus bahagia dan tidak mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah memiliki masalah berat dalam hidupnya. Pengalaman pahit tersebut ada yang sifatnya ringan, sedang, hingga berat, yang bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma psikis dalam jangka waktu yang panjang. Ini pun terjadi dalam masing-masing pribadi pasangan. Banyak masalah di dalam hidup bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan seseorang menjadi cemas, stres, sampai mengalami depresi. Hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola berpikir yang selalu negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Masalah berat ini jika tidak segera diatasi, maka bisa memicu terjadinya gangguan serius, yaitu depresi berat. Akibat yang lebih dalam adalah terganggunya hubungan di antara pasangan itu sendiri. Selain itu, perlu dipahami oleh setiap orang, dalam hal ini pasangan, bahwa tipe kepribadian manusia sangat beragam, berbeda individu, maka berbeda pula cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak semua orang akan mempunyai strategi khusus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara beberapa poin yang perlu dipahami dan menjadi perhatian. Pendengar, penghalang penyelesaian satu masalah adalah konflik. Konflik terjadi karena pemikiran atau cara berpikir dan sikap yang berseberangan pada waktu membahas masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikut adalah sikap. Seringkali pasangan mempunyai sikap berseberangan dalam melihat permasalahan yang ada. Ia bisa saja acuh tak acuh karena menganggap apa yang dihadapi bukan masalah besar. Tetapi ada juga yang menghadapinya terlalu serius sehingga menimbulkan masalah baru baginya. Misalnya mudah tersinggung, sakit, dan sebagainya. Ini terjadi biasanya dalam menyikapi masalah keuangan, ekonomi, pola asuh, anak, mertua, dan hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang berperan penting untuk menyikapi masalah. Jika komunikasi terhambat, maka pembicaraan atau diskusi terhadap penyelesaian masalah akan terhambat. Sehingga, kenalilah karakter pasangan Anda dalam berkomunikasi, sehingga apa yang dibicarakan perlu untuk memperhatikan situasi dan keadaan yang tepat. Memang dalam kehidupan bersama, seringkali, seperti dikatakan, konflik, sikap, komunikasi, bagaimana Anda menanggapi masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan antar pasangan sendiri maupun keluarga. Kami percaya informasi yang kami berikan akan menolong Anda untuk memahami permasalahan yang terjadi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-811.

0: Pendengar, pasangan yang berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi seringkali banyak sekali menghadapi kekecewaan. Nah, besar kecilnya, berat ringannya masalah tidak lepas dari cara Anda berpikir terhadap masalah tersebut. Terkadang tanpa disadari sebuah masalah kecil bisa menjadi besar karena kita sendiri mengkondisikannya sesuai dengan pikiran kita. Ketika masalah sedang menghampiri pikiran Anda dan pasangan, adalah lebih baik tidak terbawa dalam arus yang ada lebih dalam. Yang perlu dipahami bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Butuh pikiran yang jernih untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang datang. Beberapa cara yang dapat menolong untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh Anda, antara lain, berserah diri. Anda tidak akan pernah bisa menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi pikiran dan hati yang gundah gulana. Untuk itu, kondisikan pikiran dan hati Anda untuk lebih tenang. Ketenangan bisa membuka pikiran untuk menghadapi masalah secara lebih positif. Cara pertama yang paling baik adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah berusaha memikul masalah sendirian, karena kekuatan manusia pasti ada batasnya. Berserah diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri adalah sebuah upaya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan selain kepada Dia yang Maha Besar? Selanjutnya, berdoalah dengan penuh keyakinan. Berdoa merupakan cara yang penting dilakukan untuk mengatasi masalah hidup. Dengan berdoa kepada Tuhan, maka Anda secara langsung menyerahkan masalah yang Anda hadapi kepada Yang Maha Kuasa. Berdoalah dengan keyakinan penuh, meskipun Anda tidak pernah tahu kapan doa Anda akan dikabulkan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Boleh jadi, sesuatu yang kita anggap baik ternyata buruk di mata Tuhan. Karena itu, mintalah untuk selalu diberi petunjuk bahwa jalan yang ditempuh memang yang terbaik untuk Anda dan pasangan serta keluarga. Kemudian yang berikut, temukan akar permasalahan. Pasangan tidak bisa menemukan cara paling tepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi jika belum menemukan akar permasalahannya. Sehingga perlu mencari tahu penyebab dari masalah yang terjadi. Dengan demikian, ada petunjuk yang jelas dan tepat dalam menemukan solusi. Karena dengan mengetahui akar atau sumber masalah, maka upaya untuk menyelesaikan akan terarah dengan baik dan benar. Bisa jadi masalah muncul dari hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang selama ini Anda pikirkan baik-baik saja, ternyata justru menjadi pemicu masalah.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

evaluasi diri. Apapun yang Anda hadapi bersama dengan pasangan, sebaiknya tetap selalu koreksi diri. Lihat lebih dalam, apakah masalah yang terjadi lebih banyak muncul karena kesalahan diri sendiri atau bukan? Mengevaluasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan menjadi upaya yang tidak boleh dilewatkan saat menemui masalah. Melakukan introspeksi diri juga akan menghindari untuk menyalahkan orang lain atas masalah yang sedang melanda. Pendengar, mengatasi permasalahan tidak gampang, sulit-sulit gampang. Tapi percayalah, apa yang kami anjurkan akan menolong Anda untuk mengatasi dinamika hidup ini dengan berbagai permasalahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan atau Anda mempunyai masalah, Anda dapat melakukan konsultasi langsung melalui telepon 081315711811 atau 0878790582. Pendengar, dengan menerima setiap keadaan yang terjadi di hidup ini, kita terus belajar untuk memahami bagaimana mengatasi keadaan dan masalah yang terjadi dan juga merupakan proses pembentukan diri. Setiap orang secara pribadi maupun pasangan selalu belajar melalui pengalaman bahwa mereka dapat berhasil dan pulih dari kegagalan karena tidak ada masalah yang muncul tanpa solusi. Yang penting, pahami dulu sumbernya sebelum mulai mencari cara mengatasi masalah. Memahami sumber masalah dengan lebih mendalam akan membantu setiap kita untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Pendengar, apa yang disampaikan mungkin akan terlalu sulit untuk dilakukan karena ada banyak hal yang tentunya ketidakpuasan membuat Anda seringkali menyalahkan diri sendiri atau gampang menyalahkan orang lain sehingga muncullah masalah-masalah yang baru. Akhirnya, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Kami percaya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang dapat mengatasi berbagai masalah. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dan kami kembali di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat malam Responers. Assalamualaikum, tentunya dimanapun Responers berada yang sedang mendengarkan Marin hari ini. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan kembali tentunya kali ini dalam program Triverse bersama Marin yang siap menemani hari Jumat malamnya Responers tentunya di tanggal 15 Mei 2026. Dan kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu kesayangan Responers tentunya di malam hari ini, lagu-lagu pop dari Indonesia ataupun Western ataupun juga Korea, tentunya dari tahun 2006 hingga 2026, tepatnya tahun 2006 ke atas ya, kita bakal ditemani dengan lagu-lagu pop terbaru versinya anak muda ataupun mungkin ada yang orang-orang tua yang juga suka lagu-lagu dan yang baru-baru dirilis ini ya Responers. Nah, untuk itu buat semua Responers yang mau bergabung berbagi playlist lagunya di malam hari ini, boleh banget tentunya, kita tunggu ya semuanya requestan lagu-lagu versi terbaiknya Responers. Bisa bergabung dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003, serta juga bisa bergabung dari via WhatsApp di 0811-6622930. Dan selain dari WA ataupun kontak, Responers bisa bergabung juga dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan live TikTok kita di malam hari ini di Respon Radio 93.0 Official. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung Mas Tio pakai Y, Perdana Putra dari Kediri. Wow, selamat bergabung Mas Tio tentunya. Dan seperti biasa ya, Mas Tio mau diputarkan lagu kesayangannya, yaitu SLK atau Satu Langkah Kecil. Wow, wow, wow. Apakah ini lagu akan menjadi lagu yang paling top chart kita di minggu ini? Dan tentunya ya Responers di malam hari ini, dan untuk Mas Tio nih yang bergabung dari via live TikTok kita, jangan lupa juga nanti didengerin siaran ataupun lagu yang bakal kita putarkan dari siaran kita hari ini, bisa langsung bergabung di streaming kita, tepatnya di website www.responradio.com. Atau juga Responers atau Mas Tio juga nih yang sudah bergabung di live TikTok kita, yang mau dengerin dari aplikasi Jalur Hati juga bisa banget, langsung aja buka aplikasi Jalur Hati dan nanti langsung cari channelnya Respon Radio. So di malam hari ini selain dari live TikTok kita, juga sudah bergabung dari via WhatsApp kita ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Malam Ananda, malam semuanya, malam juga Bunda, semangat terus ya. Bunda kali ini mau request lagu dari Korea dan juga manca. Untuk Korea ini judulnya Still Love You, kayaknya ini dari Lee Hong Gi ya Bunda. Serta yang mancanya ataupun westernnya ini datang dari Little Mix yang berjudul Secret Love Song. Oke Bunda, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bunda. Serta ada salam-salam dari Bunda untuk semua kru siar, untuk semua Responers juga yang sedang mendengarkan, dan istimewa untuk Ananda. Aduh, terima kasih Bunda untuk salamnya. Dan semua Responers, kita dapat salam dari Bunda Dua Putri ya. Dan juga dari, masih dari WA nih, sudah bergabung juga yang baru ada Aba Ombe, sudah menyapa kita semua dan menyapa Marin. Pagi Marin, aduh iya siang Om. Om ini request lagu Mardua Holong. Aduh, Mardua Holong belum ada nih Om. Nanti ya, kita usahakan bisa diputarkan. Tapi kalau udah ada programnya, ditunggu nanti ya Om. Tapi sebenarnya Om ini mau diputarin lagu dari Alan Walker, judulnya Faded. Oke, nanti kita tunggu ya Om. Nanti ditunggu ya Om, lagunya akan Marin putarkan. Serta ada salam buat Marin. Oke, terima kasih Om. Dan tentunya salam juga untuk semua Responers ya yang mendengarkan di malam hari ini. Oke, itu dia ya, sudah dapat nih berbagai macam lagu requestan di malam hari ini. Untuk itu langsung aja kita dengarkan bersama lagu-lagu requestan yang sudah masuk bersama kita. Yang pertama dari Little Mix, Secret Love Song.

0: Transponder, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Iya, satu lagu dari Alan Walker, Faded, yang merupakan requestan langsung dari Om Boy ya. Sudah mengantarkan kita kembali tentunya di menit ke-23 di jam yang pertama ini. So, responders, kita masih akan menemani dengan lagu-lagu ya, lagu-lagu pop dari Indonesia, mancanegara, western, ataupun juga dari Korea, tentunya dari tahun 2006 ke atas. Jadi untuk semua responders di malam hari ini yang punya cerita menarik ataupun juga lagu-lagu requestannya, boleh banget bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung di 0811-6622-930. Nah, responders tentunya juga gak hanya request-request lagu aja, tapi juga bisa berkirim-kirim salam mungkin untuk keluarga, untuk keluarganya ataupun untuk teman-temannya, atau juga mungkin untuk kekasih hatinya ya yang lagi LDR nih di malam hari ini. So, bisa juga bergabung kok dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Juga bisa bergabung dari streaming kita untuk mendengarkan siaran hari ini di website www.responradio.com atau juga langsung dari aplikasi Jalur Hati. Dan di malam hari ini sudah banyak bergabung ya requestan lagu-lagu di yang akan menemani malam harinya responders juga. Dan ngomongin tentang malam ini ya, kayaknya di tempat kemarin, tepatnya di Kasang di Padang Pariaman ini, tadi hujan cukup lebat ya dari siang hingga sore hari dan malam hari ini juga. Tapi kemarin gak tahu gimana dengan kondisi di masing-masingnya responder saat ini ya, mungkin ada yang di luar Pulau Sumatera, apakah juga lagi hujan ataupun enggak nih cuacanya. Tapi semoga selalu dalam keadaan sehat dan aman ya tentunya. Dan ngomongin tentang hujan ya, kadang hujan tuh punya ceritanya sendiri gak sih? Dan kadang juga hujan tuh gak cuma soal cuaca, tapi juga soal cerita yang tiba-tiba ikut turun bersama rintiknya. Nah, ada orang yang suka hujan karena suasananya tenang, tapi ada juga yang diam-diam jadi banyak ingatan yang mulai terbuka kembali tentang perjalanan pulang, tentang seseorang, atau tentang masa-masa yang sekarang cuman tinggal cerita. Dan tentunya kalau ngomongin hujan, pasti setiap hujan turun itu ada cerita yang tiba-tiba teringat. Nah, di sini Marin mau mengajak semua responders, kira-kira kalau seandainya hujan, apa sih cerita yang paling berkesan dari hujan ataupun mungkin yang langsung teringat oleh responders nih kalau kita ngomongin tentang hujan atau ketika hujan yang tiba-tiba turun. Dan karena juga hujan selalu punya cara untuk buka kembali lembaran-lembaran kenangan. Suaranya sederhana, tapi sering membawa kita pergi jauh ke masa lalu. Dan kalau malam ini kamu masih sedang berjalan pelan, melewati banyak hal dalam hidup, gak apa-apa. Karena satu langkah kecil tetap berarti selama kamu masih mau melangkah.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari liat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: Satu lagu dari Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Dan tentunya lagu ini merupakan requestan langsung dari responders kita yang sudah bergabung dari live TikTok. Ada Bang Hasbulawatan. Kalau ngomong tentang belum siap kehilangan, emang kadang ya, malam, hujan, dan semua kenangan memang kombinasi yang susah dipisahkan. Kadang baru dengar suara rintik aja, isi kepala kita langsung mutar kemana-mana. Dan mungkin di malam hari ini responders juga punya cerita menarik ya tentang hujan dan kenangannya. Dan mungkin boleh dong berbagi cerita bersama kita di malam hari ini. Dan sepertinya juga sudah menyapa kembali dari Pulau Sulawesi, ada Bang Tiar yang sudah masuk teleponnya. Kita angkat dulu ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Tiar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bang Tiar, di tempat Bang Tiar saat ini cuacanya lagi hujan atau lagi cerah nih? Kebetulan di tempat kemarin lagi hujan dan dingin banget nih Bang Tiar.
1: Di sini tuh biasanya tengah-tengah malam baru hujan.
0: Oh, tengah. Oh, berarti gantian.
1: Di hari begitu ya.
0: Oke, ya kita gantian ya Bang Tiar ya. Hujannya.
1: Di sini hampir beberapa hari ya. Selama saya ada di sini, hampir setiap bukan maksudnya hampir nanti hujan. Di ajaran hujan. Hujan kalau siang pagi begitu jarang sekali.
0: Oh, oke.
1: Okay. Seringnya itu malam. Oh. Atau dini hari.
0: Oke. Itu. Berarti untuk saat ini cerah lah ya kita bilang ya Bang. Cerah.
1: Oh, malam ini kayaknya sebentar ya akan datang hujan.
0: Oh, sebentar lagi akan datang hujan. Oke, kayaknya hujannya
1: ya, mulai agak mendung ini.
0: Waduh, berarti mulai digeser nih kayaknya. Awannya mulai digeser nih. Ya. Oke. Nah, Bang Tiar, kita malam ini ada topik nih karena kan kebetulan ternyata di tempat kita lagi hujan, terus ada juga di beberapa tempat responders yang lagi hujan nih. Ngomongin tentang hujan, Bang Tiar, kalau bicara tentang hujan, punya cerita nggak sih atau langsung keingat dengan sesuatu nih tentang kalau udah hujan?

0: gitu. Ada cerita tentang hujan nggak sih, Bang?
1: Ada sih.
0: Apa
1: waktu itu
0: tuh?
1: saya
0: apa nih? Apa nih
1: dari
0: cerita?
1: rumah, dari rumah pacar begitu ceritanya.
0: Aduh, oke. Ini cerita seru nih
1: pas
0: kayaknya
1: mau
0: nih.
1: Ya, di tahun tuh. Entar hujan, entar kehujanan ceritanya gitu.
0: Iya.
1: Ya sudah, aku tinggal aja.
0: Aduh.
1: Cuma karena mau jadi segala macam tidak berada dalam hanya di terasnya saja gitu.
0: Oh, baiklah. Ini nih
1: Sama dia.
0: berarti ini laki-laki yang memang menjaga ya. Menjaga ya Bang Tiar supaya
1: Ya,
0: terhindar.
1: apalagi tetangga banyak tuh, aduh.
0: Waduh, oke. Ini
1: Kita
0: Mas
1: di pikiran
0: betul.
1: macam lagi.
0: Nanti dipikir macam-macam benar-benar Bang Tiar. Ini apakah yang diceritakan ini pacar ini sekarang masih lanjut atau udah selesai nih dengan si pacar ini, Bang?
1: Udah lama
0: Aduh,
1: selesai.
0: udah lama berarti.
1: Dia sudah punya anak tuh.
0: Waduh.
1: Udah menikah.
0: Waduh, berarti ini emang kenangan tentang hujan yang teringat ya Bang Tiar. Oke, Bang Tiar.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah berbagi cerita, Bang. Biar kemarin temani lagi nih malam hari ini mau lagu apa, Bang?
1: Ya, ingatkan tentang temanya, makanya semua request lagunya Utopia, hujan.
0: Waduh, berarti persis banget ini dengan lagu dari responders kita juga. Sudah ada yang request Utopia hujan nih, Bang.
1: Boleh request ya?
0: Iya, sudah ada yang request. Atau ini mau dibarengin aja, kita putarkan langsung nanti?
1: Anda deh, aku ganti aja dengan lagunya
0: Oh, boleh.
1: Asmi.
0: Apa tuh judulnya, Bang?
1: Pernah sakit.
0: Pernah sakit.
1: Ya, Asmi.
0: Oke, sebentar kita cari dulu ya, Bang.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa, Bang? Sambil Marin coba mencari lagunya.
1: Ya, salam-salamnya buat Marin. Ya, selamat bertugas. Semangat selalu.
0: Iya.
1: Apalagi hujan-hujan ini pasti bawahnya dingin.
0: Betul lagi, betul.
1: Lagi pasti rohnya berasa toh.
0: Iya, betul lagi, Bang. Enggak apa-apa, tapi di sini kita tetap semangat walaupun hujan dan dingin ini ya, Bang.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kru respon radio masih berada, selamat menikmati hujannya.
0: Iya, benar.
1: Dan aku sama ga tentunya.
0: Oke, siap.
1: Ini kepada responder baik yang di TikTok maupun mendengarkan radio. Semuanya salam.
0: Oke, Bang Tiar.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Oke, Bang Tiar, ditunggu nanti lagunya kita putarkan
1: ya,
0: Bang Tiar. Siap, Bang Tiar. Terima kasih,
1: Yuk,
0: Bang
1: iya.
0: Tiar, sudah berbagi cerita di malam hari ini ya, Bang.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu dia responder satu. Sudah masuk ya bersama kita ada Bang Tiar yang sudah berbagi ceritanya. So, di malam hari ini juga tadi sudah ada requestan dari Bang Van yang itu lagu dari Juicy Lucy, lagu terbarunya yang berjudul Gurun Hujan. Emang ya kalau ngomongin hujan ini langsung semua hujan yang di request lagu-lagunya.

0: Malihwana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangga uni ke bang tu.
0: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se?
1: Oh Allah, kalau itu nak peralu ni ke bank nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Asmi, Pernah Sakit, atau yang lebih tepatnya berjudul Pernah, tentunya sudah menghantarkan kita di penghujung jam yang pertama ini ya Responders. Dan lagu tadi requestan dari Bang Tiar yang sudah bergabung dari via WhatsApp call kita juga akan menutup perjumpaan kita di jam yang pertama ini. Tapi tenang aja, tentunya program Trivers akan kembali lagi nanti di jam 8, tepat jam kedua, dan masih ditemani oleh Marin dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk bersama kita di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kita di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ditutup dengan satu lagu dari Peter Pan, Mungkin Nanti.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Well, satu lagu dari Andrea Tolani and Friend ATF, Teman Tapi Mesra, telah membuka kembali perjumpaan kita di jam yang kedua ini ya Responers. Tentunya masih dalam program Triverse dan masih bersama Marin dengan berbagai lagu-lagu pop tahun 2006 ke atas dari Indonesia, mancanegara ataupun juga Korea. Jadi untuk semua Responers yang mungkin punya playlist lagu favoritnya atau mungkin lagu-lagu dari artis favoritnya di malam hari ini dan mau kita putarkan, boleh banget langsung saja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa dari via WhatsApp di 0811-66-22930. Atau Responers tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita. Nggak Gen Z namanya kalau nggak jadi tidak ada sosial media ya, kayak live TikTok ataupun juga DM Facebook, DM Instagram kita di Respon Radio 93.0 Official. So di malam hari ini juga sudah bergabung, ini banyak sekali ya cerita tentang topik kita hari ini. Kalau ngomongin hujan, kamu jadi teringat cerita tentang apa sih? Atau cerita hujan versi kamu? Nah, tadi dari via WhatsApp ya, ketika kemarin berbagi topik ini, sudah ada jawaban dari Aba atau Om Boy. Kata Aba, kalau ngomongin tentang hujan ya, yang teringat itu, jadi kalau hujan gini teringat mantan katanya. Ini mantan yang mana? Ternyata alhamdulillahnya mantan yang dimaksud adalah yang sekarang jadi pendamping hidup Om. Aduh, ini udah was-was di kita. Karena kalau ngomongin tentang hujan tadi ya, pas malam Minggu itu ujung-ujung terpaksa pulang telat dari rumah mantan. Aduh. Dan mungkin dari Responders yang lain juga mungkin punya cerita menariknya. Kalau tadi ada juga yang berbagi cerita kalau pas hujan di malam Minggu ndak jadi pai ke rumah dedek bebek doh, ndak bisa keluar. Aduh, emang hujan ini sering kali jadi penghalang kita untuk pergi bermalam Minggu ya Responders. Kayaknya juga ada yang mau berbagi ceritanya dan juga request-request lagu nih, karena sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan, tapi aduh terputus lagi nih Bang Aan. Oke, mungkin sambil menunggu telepon dari Bang Aan lagi, kita juga di malam hari ini sudah dapat requestan lagu dari live TikTok kita nih yang sudah bergabung. Ada Banggi yang sudah bergabung dari live TikTok kita, sudah request lagu dari kali ini datang dari Bring Me The Horizon ya, yang berjudul Can You Feel My Heart. Juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu requestan dari Responders kita yang lain yang sudah bergabung juga di malam hari ini, dari Bang Cak ya, dari Cak yang tentunya juga berbagi lagu, katanya ngomongin tentang hujan kayaknya juga mau dengar lagu hujan dari Utopia nih Kak. Oke, sebelum kita putarkan, sudah bergabung bersama kita Bang Aan, ayo kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang Aan, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kalau baik, baiklah. Bang Aan lagi apa nih malam hari ini? Lagi makan malam atau lagi istirahat aja?
1: Baru selesai makan malam.
0: Oh, baru selesai makan malam. Oke. Berarti lagi santai-santai aja nih ya Bang, habis makan malam. Mau ditemani dengan lagu apa nih Bang?
1: Mau ditemani dengan lagunya Niji yang artis sahabat.
0: Niji jadi artis sahabat. Oke Bang Aan, salam-salamnya
1: buat Abid.
0: Iya.
1: Buat Alfat, buat Ilmi, buat Ibra, buat Adam, dan buat seluruh semuanya aja.
0: Oke Bang Aan, terima kasih ya Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya Bang.
1: Spesialnya buat Kak Marin yang lagi siaran aja.
0: Oke, terima kasih ya Abang. Abang tapi mungkin lagunya
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya sampai tuntas, sampai selesai nanti.
0: Oke, siap Abang. Terima kasih Abang untuk ucapannya dan juga salam-salamnya. Tapi nanti mungkin lagunya kita putarkan agak lama ya Abang di jam ini, tapi karena requestan juga udah mulai banyak nih Abang. Nanti kita putarkan pokoknya ya Abang.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, terima kasih Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya dan salam-salamnya juga ya. Untuk semua Responders dapat salam ya dari Bang Aan. Oke, terima kasih Bang Aan. Assalamualaikum.
1: Tapi yang ikutan, siapa tadi yang pertama?
0: Gimana, Bang?
1: Tadi yang pertama yang ikutan gabung tadi siapa?
0: Yang pertama ikutan gabung.
1: Ya.
0: Oh, ada Bang Tio, banyak nih di sini, Bang, yang langsung pertama.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya udah buat semuanya aja yang udah ikutan gabung di sini.
0: Oke, siap Bang An. Nanti ditunggu ya Bang lagunya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih
1: Yo,
0: Bang An.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, itu dia responders. Ada requestan lagu dari Bang Aan serta juga salam-salam dari Bang Aan. Nah, untuk itu mungkin dari responders yang lain juga punya salam-salam ataupun requestan lagu, boleh langsung bergabung sambil menunggu dari versi responders yang lain. Kita dengerin dulu satu lagu requestan dari Bang Gi di malam hari ini, yaitu Can You Feel My Heart dari Bring Me The Horizon.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari For Your Friends yang berjudul Sadrah, special request langsung dari Bang Rifki Ramadan yang sudah bergabung ya dari live TikTok kita di malam hari ini. Aduh, kalau dengerin lagu dari For Your Friends emang auto diam ya kita langsung, karena lirik dan maknanya itu langsung damn gitu. Dan tentunya responers di malam hari ini, tadi juga Marian sudah berbagi topik nih tentang kebetulan karena juga cuacanya lagi hujan. Dan kita mau tahu dong, kalau ngomongin tentang hujan ya, kira-kira ada cerita langsung yang teringat gak sih sama responers kalau seandainya hujan gini? Misalnya kayak kalau kemarin ya, kalau hujan itu kemarin langsung teringat kayak momen pernah hujan waktu SMP. Terus itu kita sepayung berdua ya sama someone special lah ya. Aduh, kalau diingat lagi jadi lucu banget kayak. Sebenarnya kita tuh musuh, nggak musuh deh, tapi kayak sering berantem, tapi ujungnya jadi orang yang spesial waktu SMP. Aduh, kayaknya dia lagi di mana ya sekarang, udah nggak ingat lagi, udah nggak pernah komunikasi lagi ya. Jadi emang jadi gagal move on gitu ya kita kalau jadinya kayak gitu ya. Mungkin juga kalau responders yang kalau lagi tiba-tiba hujan nih, jadi teringat momennya gitu. Atau juga, nah kalau mana nih, juga nih kalau hujan yang deras banget, jadi keinget sama momen-momen waktu itu pernah pelantikan itu banjir ya. Aduh, itu emang momen yang sangat wow sekali, karena kayak ngingat gimana perjuangannya untuk menyelesaikan pelantikan itu. Kebetulan juga ada di sebuah organisasi ya. Nah, mungkin dari responders yang lain juga punya cerita menarik. Kayak Bang Tio nih, kalau ngomongin tentang hujan ya, kenangan pas hujan, rame-rame lemparin mangga pinggir jalan. Weka. Oh, no ya, Bang Tio, gak boleh kayak gitu loh. Itu namanya curi, gak boleh maling mangga, apalagi manfaatkan situasi. No ya, mungkin itu kenangan yang seru ya. Mungkin masa-masa kecilnya yang sedikit jahil tentunya. Dan mungkin responders punya cerita yang lain, dan kalaupun mau berbagi cerita boleh banget langsung aja bergabung bersama kita ya di malam hari ini, di bisa dari kontak dan WhatsApp kita atau bisa dari media sosial kita, dari Respon Radio 93,0 official by Facebook, Instagram ataupun TikTok, dan bisa juga dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Selanjutnya kita bakal dengar dulu satu lagu dari Kendrick Lamar NCZA yaitu Later, special request dari Kak Star Shelby, dan akan dilanjutkan nanti lagu dari Bang Abe, Pura-Pura Liodra.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari Adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu di hari ini, JRT sahabat, special request langsung dari Bang Aan ya, yang sudah bergabung dari via WhatsApp call tadi. Tentunya kembali menghantarkan kita di menit ke-40 di jam yang kedua ini. Dan untuk semua responders, jangan sampai ketinggalan ya untuk berbagi cerita serta requestan lagu-lagunya di malam hari ini. So, sudah bergabung juga masih dari via live TikTok kita, ada Kak Grams ya, yang sudah berbagi requestan lagu. Ini lagu dari Sherina Munaf, katanya pergilah kau. Aduh, kayaknya kakak ini lagi menyuruh seseorang pergi. Kenapa nih kak? Apakah lagi sudah sampai di titik muaknya hingga harus menyuruh orang itu pergi, atau lagi patah hati yang paling dalam sekali nih sehingga menggunakan lagu dari Sherina Munaf pergilah kau? Dan tentunya setelah kita

satu lagu dari Juicy Lucy, Tampar. Aduh, kalau ngomong tentang tampar dan hujan ya. Dan kembali bahas tentang hujan. Kadang tetesan air yang jatuh menyerbu tanah, menghujam daratan seakan membuatnya lemah. Tak hanya merubah dinginnya suasana, namun tetesannya membawa serta kenangan luka. Kenangan yang lama terlupa, kini datang kembali hingga sakitnya membuat tetesan air mata. Bayang-bayangan dirinya yang kini kian nyata, seakan menggores dalam di relung jiwa. Entah sakit karena luka, atau karena kini raganya telah tiada. Hujan kian lama kian hilang, namun kisahnya akan selalu terkenang. Hingga esok cuaca tak lagi dingin, kuharap luka terhapus bersama hujan kemarin.

satu lagu dari 510 ya, yang berjudul Esa, tentunya menjadi lagu yang menghantarkan kita untuk mengakhiri perjumpaan di jam yang kedua ini. Karena gak kerasa kita sudah berada di penghujung jam yang kedua. So kita tutup dulu jam kedua ini, dan kita akan bergabung kembali nanti di jam yang ketiga, masih dalam program Traverse dan masih bersama Marin. Dan untuk semua responders, jangan kemana-mana dulu ya, kita masih akan membahas kembali topik cerita hujan ini dengan diselingi lagu-lagu pop yang sudah masuk requestan di malam hari ini. So tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Angel Peters, Cinta, special request dari Uda Fitro.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, satu lagu dari Tulus, lagu untuk Matahari, special request langsung dari Kak Jajel. Sudah membuka kembali perjumpaan kita di jam yang terakhir ini dalam program Tapers dan masih bersama Marin ya, yang masih menemani responders tentunya dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 ke atas, lagu pop Indonesia, mancanegara ataupun juga Korea. Dan tentunya untuk semua responders yang belum bergabung dan masih mau bergabung, mau berbagi cerita ataupun requestan lagunya di malam hari ini, boleh banget ya langsung bergabung bersama kita. Dan sudah ada yang bergabung dari Bang Ryan, kita angkat dulu dari via WhatsApp call kita. Halo Bang Ryan.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam Ryan, gimana kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi ya sakit palo setek.
0: Onde baat tuh bisa sakit palo tuh, apa yang dipikian?
1: Banyak warna.
0: Oh deh, banyak warna yang dipikian Ryan. Apo tuh? Boleh
1: lihat. Iya.
0: Apo tuh? Sedang ujian Ryan, mungkin nak panjang.
1: Alaslah, saya ujian lah.
0: Alah sudah. Oh, atau mungkin ada jo seseorang mungkin nak.
1: Bisa jadi.
0: Oh, bisa jadi. Ah, biar nak panjang, apalah gue kak putan kok. Biar nak panjang Ryan.
1: Sama yang kayak tadi malam kak.
0: Sama kayak patang malam, bunga maaf tuh.
1: Iya.
0: Onde, yeah. Onde, onde. Itu lagu untuk siapa Ryan?
1: Untuk awak sih. Ya.
0: Oh, untuk awak sih. Betul, untuk awak sih tuh.
1: Cerita tentang hujan.
0: Oh, langsung nyalian ya. Oh, jadi lawan tak tuh. Ayo, apa tuh cerita tentang hujan tuh? Apa tuh cerita tentang hujan versi Ryan?
1: Kalau kalau hujan tak dapat kemar-kemar loh.
0: Oh itu saya. Atau kalau misalnya hujan kok takana mungkin dek seseorang atau sebuah kejadian gitu, nak ada dok? Atau itu saya yang takana?
1: Ya itu saya. Untung masih ada yang lain lah ya.
0: Onde, onde, onde. Jadilah kalau antak tuh. Berarti kalau kalau tentang hujan kok nggak bisa pakai kama-kama dan Ryan.
1: Iya.
0: Itu saya nya Ryan. Salam-salam untuk Syah di malam
1: hari. Salam-salam. Yang pertama untuk Kak Marin.
0: Jadi,
1: terima Kak kasih. Cici. Kak Lila. Ajo awal lah tiba gak?
0: Ajo awal alun. Alun tiba lah nyedok.
1: Untuk Bang Silva.
0: Oh Bang Silva. Siapa lagi?
1: Bang Viko. Siapa itu kak?
0: Bang Jojo.
1: Yang dekat Maninjau tuh?
0: Oh yang di Maninjau. Responders gitu. Bang Isan.
1: Iya.
0: Oh oke.
1: Okay. Abis itu Bang Bang Jojo. Untuk Udah Jess dan bungkus saudara ya kak.
0: Oh jadi kece Bang Tio, jangan lupa salam untuk Bang Tio kecenya, sampaikan di udara Ryan, menangi beku Bang Tio.
1: Untuk Bang Tio, untuk Udah Tio yang di Pulau Jawa.
0: Ayo tuh, soalnya lah lawan tiwantinya dari live TikTok ini kok. Jadi Ryan terima kasih.
1: Iya.
0: Ditunggu beku lagi.
1: Iya sama-sama.
0: Jadi sehat-sehat Ryan.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin.
1: Kak Jo sehat-sehat. Yo.
0: Jadi Ryan. Oke Ryan, Kak Tuti teleponnya. Assalamualaikum Ryan. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam Kak. Sama-sama.
0: Dan itu dia dari responders ya, sudah bergabung ada Ryan dengan as always lagu Bunga Maafnya dari Delantis. Aduh kira-kira ini Ryan lagi mau minta maaf ataupun lagi galau kenapa ya. Dan di malam hari ini gak hanya Ryan aja yang mungkin galau ya, kayaknya juga ada satu responders kita yang lagi galau, yaitu Bang Aisitero. Waduh, ada kata-kata yang dikirimkan oleh Bang Aisitero nih guys. Tak ada yang bisa kubanggakan dari diriku selain kemahiranku dalam mengemas luka menjadi riuh tawa. Yang orang lain lihat sebagai cahaya utuh, nyatanya adalah caraku menutupi segala bentuk keruh. Sebab rasanya jauh lebih mudah untuk mengaku baik-baik saja dibanding harus menjelaskan bagian mana yang paling patah. Dan tersusun rapi tanpa ada seorang pun yang tahu.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, pada zaman ini, apakah akibatnya kalau kita tidak mau berubah? Pada zaman ini, kalau kita enggan menghadapi perubahan, maka ada biaya yang harus ditanggung. Kalau perubahan terjadi akibat keadaan darurat, maka perubahannya mudah, tapi biayanya mahal. Sebuah perusahaan yang tidak mau mengubah pola konsumsinya atau pola pengeluaran yang boros, akan tiba pada suatu masa di mana ia mengalami kesulitan keuangan. Tentu untuk membuat peraturan penghematan sangat mudah, tapi biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi semua pengeluaran yang sudah ada, itu sangat mahal. Belum lagi mentalitas anak buah yang harus dibentuk, serta berbagai komponen biaya lainnya. Sebaliknya, perubahan yang disiapkan dengan matang, sulit, namun biayanya murah. Mengambil contoh di atas, mengubah paradigma demi penghematan akan sulit. Namun jika ini secara konsisten dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan akan tidak besar. Sekarang terserah Anda, mau berubah dalam keadaan terpaksa atau tidak? Saran saya, berubahlah sesegera mungkin saat Anda menjumpai ada hal-hal yang harus Anda ubah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

sangat jauh. Hanya angan-angan, aku hanya butuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Hindia, Evakuasi ya. Dengerin lagunya memang mencerminkan sekali kayak malam hari ini. Mungkin kita hanya butuh ketenangan ya guys. Dan tentunya juga semoga kita dapat ketenangan itu di malam hari ini. Apalagi sekarang udah gak kerasa ya, hampir mau masuk pukul jam-jamnya tidur nih. Jam 9:30 kurang ya, tepatnya di studio saat ini menit ke-24. Jadi mungkin ada responders yang hari ini lagi banyak banget kerjaannya ya, atau seminggu ini di walaupun kemarin libur, banyak banget diterpa dengan berbagai kegiatan, tugas, atau juga mungkin segala hal yang mungkin cukup berdampak di moodnya ataupun juga di sakit kepalanya ya. Mungkin di malam hari ini mau mencari ketenangan, boleh kita beristirahat lagi yuk sejenak. Kita tarik nafas pelan-pelan dulu, terus kita dengerin lagu-lagu, mungkin lagu-lagu yang bisa membawa ketenangan ya responders. Kayak misalnya di malam hari ini, kalau kamu mau berbagi playlist lagu yang mungkin bisa bawa ketenangan untuk kamu atau menghantaran kamu di jam-jam tidurnya, langsung aja bergabung bersama kita di Respon Radio kali ini. Di siaran kita bisa dari kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930. Dan tentunya juga bisa bergabung kok dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan di malam hari ini kita akan kembali ditemani dengan satu lagu requestan dari Kak Fatim ya, yang datang dari kontak kita sudah bergabung untuk request lagu Sembuh Kembali. Nah makanya kita tuh mari kita recharge energi kembali ya, supaya kita bisa sembuh kembali. Untuk itu kita dengarkan aja langsung Sabrina Leonard.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Iya, satu lagu dari Reality Club yang berjudul 2112 ya, sudah menemani kita di malam hari ini. Serta gak kerasa tinggal kurang lebih 20 menit lagi Marin akan pamit dari ruang siaran dan udara responders. Tapi sebelum kita pamit ya, dari tadi juga sudah banyak yang berbagi cerita. Sempat dari kontak kita ada Uda Leo ya, yang berbagi cerita tentang hujan. Dan ceritanya kalau ngingatin hujan, Uda Leo itu teringat kalau hujan waktu masa kecilnya Uda Leo tuh mandi hujan. Tapi kalau sekarang udah malu. Benar. Mungkin waktu kecil kita sering banget kalau hujan itu datang sebagai momen yang kayak buat main-main, buat mandi hujan. Atau juga bahkan sekarang ini kayak jadi alasan gitu kalau hujan tuh kayak sengaja gak pakai mantel biar ngerasain mandi hujan lagi ya. Dan mungkin juga ada yang lihat gak sih kalau ngomongin tentang hujan ini jadi momen kita untuk meluapkan kesedihan. Kayak ya pura-pura nangis di tengah hujan itu, bukan pura-pura tapi nangis sambil hujan-hujan.

hidup tetap harus berjalan. Gak perlu melangkah terlalu besar kok. Jadi satu langkah kecil hari ini pun udah berarti. Dan semoga malam ini kita lebih tenang, pikirannya lebih ringan, dan besok datang dengan harapan yang baru. Dan tentunya untuk sebelum menuju menutup program kita malam hari ini, sudah bergabung bersama kita ada Bang Chris Onichan yang datang dari negara Sakura ya, yang sudah request lagu terbaiknya yaitu Cinta Terbaik dari Cassandra. Ada salam-salam dari Bang Chris di malam hari ini untuk semua responders dimanapun berada. Dan salam spesialnya buat Kak Main aja yang lagi bertugas, semangat terus. Dan salam yang paling teristimewa buat Keisha Cantika Putri yang ada di Jawa Barat, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Onichan. Arigato gozaimasu. Sama-sama juga Bang Chris. Tentunya lagu spesial Cinta Terbaik untuk orang juga yang sangat dicintai terbaik juga.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan. More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

ingin usai dari Kiesya Lefronka tentunya telah mengantarkan kita di penghujung program malam hari ini. Dan itu dia ya lagu Tak Ingin Usai yang mungkin mewakili banyak perasaan malam ini. Tentang seseorang yang pernah begitu berarti, tentang kenangan yang masih tinggal, atau juga tentang hati yang kadang belum benar-benar siap melepaskan. Tapi hidup selalu berjalan dan waktu perlahan akan mengajarkan kita untuk ikhlas. Semoga malam ini, apapun yang sedang kamu rasakan, bisa berubah jadi kekuatan untuk melangkah ke hari esok. Dan lagu tadi juga sesuai judulnya Tak Ingin Usai ya Responers. Tapi kita harus usai tentunya di malam hari ini dalam program Triverse. Terima kasih untuk semua Responers yang sudah berbagi cerita. Terima kasih juga yang sudah berbagi requestan lagu. Dan terima kasih juga tentunya yang sudah bergabung di malam hari ini dan mendengarkan kita. Tentunya program Triverse akan selalu menemani Responers dari hari Senin hingga hari Jumat. Itu artinya kita akan bertemu di Senin kembali ya Responers, masih dengan waktu yang sama yaitu pukul 7 malam hingga 10 malam. Dan setelah ini masih akan ada program musik malam yang menemani malam harinya Responers menuju waktu istirahat. Jadi tetap stay tune terus bersama kita di Respon Radio. Untuk itu Marin mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Dan juga Marin mohon pamit undur diri dari ruang siaran serta ruang udaranya Responers. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you bye-bye. Satu lagu penutup dari Lila, Detik Terakhir.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali berjumpa ya Responers di program malam ini, di dalam program musik malam. Dan masih bareng Aul tentunya, yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau tidur. Dengan musik-musik pilihan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan beat yang slow, slow middle, dan middle yang akan membuat Responers merasa nyaman di malam Sabtu ini. Nah, pada tanggal 15 Mei 2026 ini, kita gak cuma bakalan muterin lagu selama di program ini Responers. Kita bakalan juga ada bahas satu topik, satu tema yang menarik pada malam ini selama 2 jam ke depan ya Responers, sampai jam 12 nanti. Nah, ngomongin tentang tema nih Responers, Responers tahu gak? Hari ini itu diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Ayo, siapa yang baru tahu nih Responers? Yang gabung bareng Aul tadi pagi pasti tahu tuh. Dah Aul bilang soalnya. Nah, jadi buat Responers, selamat berbahagia ya buat Responers dengan keluarganya. Yang terlambat gak apa-apa, tidak ada kata terlambat buat berbahagia sama keluarga. Jadi ayo rayakan bersama keluarga Responers. Nah, tema kita malam ini tentang cerita hangat keluarga. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul di program musik malam ya, karena kita bakalan nyantai dan happy malam ini. Oke Responers, di program ini Responers boleh bergabung bareng Aul yang mau request lagu biar bisa nyaman di malam ini boleh, atau mau kirimin lagu buat seseorang juga boleh. Nah, Responers juga bisa berbagi salam nantinya. Jadi langsung saja bergabung lewat kontak di 08 21 55 66 80 03, atau WA di 08 11 66 22 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Aul tunggu sampai jam 12 ya. Nah, kita udah dapat requestan-requestan dari Responers kita nih. Responers, yang pertama datang dari Kak Lagi-Lagi Sarah di kontak kita. Langsung saja kita bacakan. Halo kakak, hai kakak, aku mau request lagu Haha Sabrina Leanor dong. Terima kasih kak. Oh oke okay, kak, lagunya habis ini langsung Aul putarkan ya kak. Jadi jangan kemana-mana ya kak. Lagi-lagi Sarah, waduh namanya Lagi-lagi Sarah ini, kok pakai lagi-lagi sih. Nah terus ada juga nih Responers datang dari Bang Diki yang request lagu dari Last Chill yang berjudul Sekuat Hatimu. Terus ada juga datang dari Bunda Dua Putri nih Responers di WA kita. Langsung saja kita bacakan. Malam Na Aul, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Rek lagu judul yang pertama Langit Abu-Abu dari Tulus, yang kedua judul Putus Atau Terus dari Anji. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua Responers, istimewa untuk Na Aul. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Ditunggu ya lagunya Bunda. Terus datang lagi di live TikTok kita nih Responers, datang dari Kak Pudan yang request lagu Rumah Salma Salsabila. Oke kak. Nah, Kak Pudan request karena tema kita malam ini tentang keluarga. Jadi Kak Pudan makanya request lagu ini ya. Oke kak, ditunggu ya lagunya kakak. Terus ada juga dari Bang Tarieng Responers yang request lagu Cinta Terbaik Cassandra. Oke Bang Tarieng, nanti Aul cek ya. Jadi jangan sampai kemana-mana, tetap stay bareng Aul di program musik malam ya. Itu kita putarkan satu lagu dari Sabrina Leanor. Haha.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

Ya, selamat malam responer. Satu lagu dari Tulus yang berjudul Langit Abu-Abu telah kita putarkan ya. Dan lagu itu special request dari Bunda Dua Putri yang gabung bareng Aul tadi. Nah, lagu itu telah membawa kita nih ke menit 20 di jam pertama ini responers. So, buat responers yang ingin bergabung tentunya masih boleh ya. Tadi kita udah mengajak responers kita bergabung. Nah, kita dapat tambahan request nih responers. Datang dari, ada dari live TikTok kita, yaitu yang pertama ada dari Kak Lollipop yang request lagu Die on This Hill dari Sienna Spiro. Terus ada juga dari Kak Double Q yang request lagu dari Utopia yang berjudul Hujan. Nah, selain itu responders, ada nih yang gabung bareng Aul datang dari WA kita nih. Dari Uda Jess dari Kuala Lumpur nih responders. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum penyiar bertugas Aul. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat malam dari kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas Aul. Moga sukses selalu, amin. Selamat malam juga Uda Jess dari Kabupaten Padang Pariaman. Dan doa yang sama buat Uda Jess ya, amin. Kuala Lumpur malam ini gerimis, namun respon radio tetap didengar. Ganti paube rindu Jotaraga ke kampung halaman onde. Nah, Uda Jess request lagu Hingga Tua Bersama. Lagu ditujukan untuk penyiar bertugas Aul, Unilis, Cici, Bunda Dua Putri, Ryan, Justin, Bang Aksena, Marin, Putra Letter W, Bang Isan, Bundo Queen, Bang November, and seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Sehat sejahtera selalu, Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, ada kata-kata juga hari ini responers. Tunjukkan senyum di hadapan orang banyak, tangis di hadapan sahabat, pengorbanan di hadapan keluarga, dan rasa bersyukur di hadapan Tuhan. Oke, Uda Jess nanti habis ini langsung Aul putarkan ya. Jadi buat responder semuanya, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam ini. Nah, sesuai janji Aul di opening tadi ya, kita bakalan bahas tema kita malam ini, yaitu tentang cerita hangat keluarga. Nah, malam hari itu malam memang paling pas buat cerita-cerita hangat tentang keluarga responders. Apalagi kalau di luar udara mulai dingin, rasanya obrolan soal rumah, orang tua, saudara, atau momen sederhana di meja makan jadi terasa lebih dekat di hati. Kadang keluarga itu bukan soal yang selalu sempurna responders. Ada saja beda pendapat. Ada cerewetnya, ada lucunya, bahkan kadang bikin kesel juga. Tapi anehnya tempat paling nyaman buat pulang ya tetap keluarga responders. Tempat yang selalu nerima kita apa adanya, bahkan saat dunia lagi capek-capeknya. Dan kalau dipikir-pikir nih responders, momen hangat keluarga itu sering hadir dari hal kecil. Bukan soal liburan mahal atau acara besar, bisa dari ibu yang nanya udah makan atau belum, ayah yang diam-diam bangunin pagi, atau adik yang rebutan remote TV, atau sekedar ketawa bang waktu listrik mati dan semuanya kumpul di ruang tamu dengan satu cahaya lilin. Waduh. Nah, di zaman sekarang kadang kita sibuk banget sama gadget, kerjaan, atau media sosial sampai lupa ngobrol sama orang rumah responders. Padahal mungkin yang mereka tunggu cuma cerita sederhana tentang hari kita hari ini. Nah, malam ini coba deh responders ingat lagi satu momen keluarga yang paling bikin hangat hati. Bisa kenangan masa kecil, makan malam bareng, atau mungkin pelukan yang datang di waktu paling dibutuhkan. Nah, karena sejauh apapun kita pergi, rumah dan keluarga sering jadi alasan kenapa hati pengen pulang. Untuk itu langsung saja kita putarkan satu lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Kadang dalam hidup ada seseorang yang pernah kita perjuangkan sepenuh hati, walau akhirnya gak bersama, setidaknya dia pernah jadi cinta terbaik dalam cerita hidup kita. Nah, Responders, itulah makna dari lagu yang baru kita putarkan, yaitu lagu Cinta Terbaik dari grup band Cassandra. Jadi salah satu lagu galau yang cukup melekat buat banyak orang di Indonesia. Lagu ini dirilis sekitar tahun 2011 dan langsung dikenal karena liriknya yang sederhana tapi ngena banget untuk beberapa orang, Responders. Aduh, siapa juga nih yang relate dengan makna lagu ini? Dengan liriknya dan juga maknanya, Responders. Siapa yang relate ini malam ini? Waduh, boleh tuh ditambahin ke playlistnya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 39 di jam pertama ini. Dan lagu itu adalah special request dari Bang Taryeng ya, Responders, yang gabung bareng Aul di live TikTok. Jadi buat Responders yang ingin bergabung, tentunya masih bisa yang ingin bergabung ya. Langsung saja bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, responders bisa bergabung, mau request lagu malamnya, musik malamnya boleh. Atau responders mau kirimin lagunya buat seseorang juga boleh. Atau berbagi salam aja, boleh banget kok responders. Jadi langsung saja bergabung ya, Aul tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, responders, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang tema kita tadi ya, responders, yaitu cerita hangat keluarga. Kadang yang paling kita rindukan dari keluarga itu bukan tempatnya, tapi suasananya, responders. Suara orang rumah di pagi hari, aroma masakan dari dapur, atau kebiasaan kecil yang dulu terasa biasa aja, tapi sekarang malah bikin kangen. Semakin dewasa kita mulai sadar, waktu bersama keluarga ternyata gak selalu banyak, responders. Ada yang sekarang merantau, ada yang sibuk kerja, bahkan ada yang cuma bisa ngobrol lewat telepon beberapa menit sebelum tidur. Makanya momen sederhana jadi terasa mahal. Dan lucunya cerita keluarga itu sering lahir dari hal random. Dari hujan-hujanan bareng, motor mogok jalan, nonton TV ributan channel, sampai cerita lama yang diulang terus tiap kumpul keluarga tapi tetap ditertawakan seolah baru pertama kali didengar. Nah, responders, malam ini mungkin ada responders yang lagi jauh dari rumah, lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin lagi mengejar mimpi di kota orang. Semoga lagu-lagu malam ini bisa jadi pengingat kalau di suatu tempat ada keluarga yang selalu nyebut nama kita dalam doa, responders. Nah, karena hangatnya keluarga bukan cuma tentang tinggal serumah, tapi tentang ada orang yang selalu peduli walaupun kadang cara mereka menunjukkan sederhana banget. Untuk itu, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Salma Salsabila, Rumah. Selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Kadang waktu kecil kita merasa orang tua terlalu banyak aturan, tapi semakin dewasa kita mulai sadar, ternyata semua itu dilakukan karena sayang. Dan lagu ini lagu dari Virgon yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti. Ya, itulah makna lagu dari Virgon ini, Responders, lagu yang dirilis tahun 2021 dan langsung menyentuh banyak pendengar karena liriknya yang sangat dalam dan emosional. Lagu ini itu sebenarnya ditujukan untuk anaknya, jadi isi lagunya penuh pesan tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Waduh, ini lagunya cocok banget buat masuk playlist musik malamnya Responders ini. Oleh liriknya yang slow terus dalam banget maknanya. Waduh, cocok banget pokoknya Responders. Nah, jadi lagu itu telah membawa kita ke menit 56 di jam pertama ini, yang berarti penghujung jam pertama ya Responders. So buat Responders yang udah bergabung tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir, nanti Aul bakalan kembali di jam kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di program musik malam. Nah, sebelum itu kita dapat kata-kata nih Responders datang dari Uda Ardi lewat WA. Langsung saja kita bacakan. Rinduku tak pernah reda, masih terjaga dengan rasa yang sama. Hanya saja kali ini tanpa kata, tanpa sapa, tanpa suara. Ya Allah, aku titip rindu untuk seseorang, dia orang baik yang pernah ada dalam hidupku. Jaga dan lindungi dia dimanapun dia berada, di dalam diamku ada 1000 doa untuknya. Waduh, so sweet sekali ya Responders, Uda Ardi doain buat seseorang nih, buat someone. Siapa ya orang beruntung itu? Oke Responders, untuk itu sebelum kita lanjut ke jam kedua dan kita putarkan satu lagu penutup di jam pertama ini ya Responders, yaitu lagu dari Sienna Spiro, Die on This Hill. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam responer, sesuai janji ya, Aul kembali di jam kedua pada program musik malam ini tentunya. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu pembuka jam pertama ini, satu lagu dari band Utopia yaitu Hujan. Nah, lagu yang sempat jadi salah satu lagu yang identik banget sama suasana sendu dan nostalgia. Nah, lagu ini dirilis tahun 2007 dan lagu ini dikenal lewat liriknya yang puitis dan duansa musiknya yang mellow. Waduh, responers, cocok banget nih buat masuk playlistnya. Jadi ayo responers, dimasukin, boleh tuh. Dan lagu ini special request dari Bang Kiki ya responers, yang udah gabung di jam sebelumnya bareng Aul. So, buat responers yang ingin bergabung, yang gak sempat join bareng Aul di jam sebelumnya, ayo gabung. Yang mau request lagu, mau kirimin lagu, atau mau berbagi salam boleh. Asalkan lagunya itu lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responders, dengan beat yang slow, slow middle, dan middle tentunya. Nah, responders bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, responders, kita udah dapat tambahan requestan dari live TikTok. Yang pertama dari Uda Fitro. Kita bacakan nih, responders. Assalamualaikum Uda Aul. Waalaikumsalam Uda Fitro. Request lagu Cie Da Aul, lagu dari Noah Nan Bajudul yang terdalam. Oke, lagunya udah masuk ya, Uda Fitro. Terus ada juga dari Bang Star Selby yang request lagu dari Gangga Blue Jeans. Oke, ditunggu ya responder semuanya. Jadi pastikan stay bareng Aul di program musik malam ini. Jangan kemana-mana ya. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan pembahasan kita ya responder tentang tema kita malam ini, yaitu cerita hangat keluarga. Yo, jadi stay aja ya responder, kita nyantai dan bikin malam ini jadi senyaman mungkin. Nah, responder, kadang ada perasaan yang gak banyak bicara tapi tetap tinggal. Meski waktu berubah, ada hati yang diam-diam bisa masih memilih untuk selalu ada. Nah, lagu berikut ini punya suasana yang tenang tapi ngena banget. Ini dia Always dari Daniel Caesar. Selamat mendengarkan.

Katanya waktu itu obat paling mujarab buat nyembuhin luka. Katanya kalau udah lama, semua rasa sakit bakal tumpul sendiri. Tapi anehnya, tiap kali ada hal kecil yang ngingetin aku sama kamu, lagu, tempat, bahkan bau parfum yang mirip, rasanya kayak ditarik balik lagi ke hari pertama kita putus. Gak ada teriakan, gak ada drama, cuma ada hening yang tiba-tiba berat. Dan dada yang sesak tanpa alasan jelas, aku gak marah sama kamu lagi. Aku juga udah capek nyalahin diri sendiri, cuma aku belum tahu cara ngajarin hati ini buat berhenti berharap hal yang udah selesai. Jadi ya, aku di sini masih belajar move on, masih belajar hidup tanpa kamu, walau jujurnya belum bisa sepenuhnya.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam Responers. Lagu Lumpuhkan Ingatanku dari band Geisha dirilis tahun 2014 dan jadi salah satu lagu galau yang cukup kuat emosinya nih Responers. Dengan vokal khas Momo yang lembut tapi penuh rasa, lagu ini langsung relate buat banyak orang yang sulit move on dari seseorang. Waduh, dan lagu ini special request dari Uda Ardi ya Responers. Waduh, Uda Ardi. Kenapa nih Uda Ardi? Gagal move on atau gimana nih? Dan apapun itu semoga ada kabar baik ya Uda Ardi dari kegalauan Uda Ardi malam ini ya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 21 nih Responers di jam kedua atau jam terakhir ini. So buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya. Yang mau request lagu boleh, yang mau kiriman lagu juga boleh, atau berbagi salam aja buat orang terdekat atau terkasihnya boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, aku tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, malam makin larut, tapi cerita tentang keluarga rasanya gak pernah habis-habis dibahas. Karena setiap orang pasti punya kisahnya masing-masing ya Responers. Ada yang penuh tawa, ada juga yang pernah dipenuhi air mata, tapi dari situlah kita belajar tentang arti saling menguatkan. Kadang keluarga memang bukan tempat yang selalu punya jawaban untuk semua masalah, tapi setidaknya mereka jadi tempat buat pulang saat hidup terasa berat. Tempat di mana kita gak harus selalu terlihat kuat. Dan tanpa sadar, semakin bertambah umur, kita mulai mengerti pengorbanan orang tua. Dulu waktu kecil mungkin kita cuma tahu minta, tapi sekarang kita sadar ada banyak hal yang mereka tahan demi melihat anaknya tetap tersenyum. Mungkin malam ini ada yang belum sempat bilang terima kasih ke orang rumah, belum sempat minta maaf, atau bahkan belum sempat pulang karena keadaan. Gak apa-apa Responers, kadang rasa sayang memang gak selalu harus lewat kata-kata besar, perhatian kecil aja kadang sudah berarti banget. Jadi buat Responers yang malam ini masih bisa kumpul sama keluarga, nikmati momennya ya. Dan buat yang sedang berjauhan, semoga jarak cuma memisahkan tempat, bukan rasa hangatnya. Nah Responers, dalam hidup ada beberapa kehilangan yang mungkin gak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Dan lewat lagu berikut ini, Last Child mencoba menggambarkan rasa itu dengan begitu dalam. Ini dia Duka dari Last Child.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Keluarga Anda.

0: Selamat malam Responers, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Gangga yang berjudul Blue Jeans. Nah, lagu ini dirilis tahun 2020 dan sempat ramai banget diputar di media sosial karena vibes-nya yang hangat, santai tapi juga manis. Lagu ini punya nuansa akustik yang ringan dan cocok banget didengerin malam hari atau saat lagi santai. Iya, pas banget ya Responers, diputar pas saat-saat mau tidur malam ini. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 38 di jam kedua atau jam terakhir ini. Dan lagu tadi special request dari Bang Stars yang gabung bareng Aul di TikTok kita. So, buat Responers yang ingin bergabung juga bareng Aul, boleh banget nanti bergabung bareng Aul ya. Yang mau request lagu, kirimin lagu, atau mau berbagi salam aja, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, kita udah dapat telepon malam ini Responers dari Bang Rohit. Langsung saja kita angkat. Halo, Assalamualaikum Bang Rohit.
1: Waalaikumsalam Awul, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang. Bang Rohit gimana?
1: Respon Radio.
0: Radio keluarga Anda.
1: Alhamdulillah baik Awul. Gimana malamnya hari ini, dingin kah?
0: Biasa aja sih Bang malamnya.
1: Biasa aja. Berarti nggak hujan ya di sana ya?
0: Gimana Bang?
1: Berarti nggak hujan di sana berarti?
0: Pas Awul kesini hujannya udah teduh Bang.
1: Oh, udah reda berarti.
0: Iya.
1: Oh, di sini masih pertama mau gerimis-gerimis mengundang sekarang ini.
0: Oh, oh gitu. Ya masalahnya tadi
1: mengundang
0: dari
1: untuk mendengarkan Respon Radio sama Aul.
0: Bisa pandai-pandai Bang Rohit.
1: Masuk Aul. Masuk barang tuh ya.
0: Iya. Oke, Bang Rohit, malam ini mau request lagu kah Bang Rohit?
1: Boleh. Kan langsung diputerin kan, selesai ini kan?
0: Iya, langsung diputerin kok.
1: Iya. Oke, awal lagunya Indo boleh berarti?
0: Boleh Bang.
1: Boleh, dari ini aja deh. Dari suasana malam ini dingin gitu ya. Yang yang judul-judulnya ada dinginnya ada nggak sih awal? Coba cariin deh awal.
0: Yang judulnya ada dingin ya?
1: Di sini dingin sih gitu loh. Jadi kan kata Aul tadi lagunya yang bisa suasananya yang kita rasakan saat ini kan itu.
0: Iya benar.
1: Kan itu.
0: Iya benar.
1: Ya udah.
0: Oke. Ada dari.
1: Sembari cari nanya apa aja?
0: Ada dari Diana Nasution Bang. Terus.
1: Soal gue lawas
0: ya. Lawas ya? Oh iya.
1: Apa lagi?
0: 80-an semuanya Bang yang judul dingin ini.
1: Oh ya udah enggak usah dia.
0: Ah iya, tahun 80-an semuanya.
1: Vira aja lah bersamamu, Vira aja.
0: Bersamamu ya, Bang.
1: Ya, ada kan? Ada judulnya Vira bersamamu.
0: Dicek dulu, Bang.
1: Nah, ya udah Vira aja cari nanti bacain judulnya. Awal sembari awal mencarikan. Bang titip salam juga aja. Kirim-kirim salam buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan salamnya nyampe gitu ya.
0: Iya.
1: Salam kenal buat semuanya, teman-teman yang di live streaming TikTok, yang dengar on air di radio, dengar suara kerennya Aul ya, announcer yang keren banget. Terus spesial buat semua kru radio dan spesial-spesial, banyak spesial buat si Aul malam ini. Ada lagunya Aul apa yang judulnya dari Viera?
0: Aduh, dari Viera adanya Rasa Ini sama Dengarkan Curhatku Bang.
1: Rasa ini aja, itu cocok kali malam ini.
0: Oke, Bang Rohit, langsung Aul putarkan habis ini.
1: Oke, Rasa Ini malam ini dingin rasanya, ya udah putarin ya Aul.
0: Oke, Bang Rohit.
1: Terima kasih Aul.
0: Sama-sama Bang Rohit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, terus Responers sudah bergabung Bang Rohit dan langsung request lagu dari Viera, Rasa Ini. Mungkin Responers langsung saja Aul putarkan satu lagu dari Viera, Rasa Ini. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Ya, tadi satu lagu dari Last Chill yang berjudul Diari Depresiku sudah kita putarkan ya Responers. Nah, lagu yang dirilis pada tahun 2007 dan jadi salah satu lagu yang sangat membekas di kalangan anak muda di era itu. Lagu ini terkenal karena liriknya yang jujur dan emosional sampai banyak orang merasa seperti sedang mendengar cerita hidup mereka sendiri. Nah, kalau bahasa Genzinya sih Responers itu My Kisah. Dan mungkin cocok banget nih buat Responers yang belum masuk ke playlistnya, boleh masuk ke lagu malamnya ini, lagu dari Last Chill, Diary Depresiku. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 55 ya Responers di jam kedua atau jam terakhir ini. Namun sebelum kita lanjut ke lagu penutup, nah kalau dipikir-pikir nih Responers, keluarga itu seperti lagu favorit ya. Kadang sederhana, kadang penuh kenangan, tapi selalu punya cara buat menenangkan hati. Bahkan di hari yang paling melelahkan sekalipun, pulang ke rumah bisa jadi obat paling ampuh, Responers. Ada satu hal yang sering kita lupa, waktu terus berjalan. Orang tua makin bertambah usia, adik makin dewasa, suasana rumah perlahan berubah. Makanya jangan terlalu sibuk sampai lupa menikmati momen kecil bersama mereka, Responers. Karena nanti yang paling dirindukan bukan barang mahal atau hadiah besar, tapi suara tawa di ruang tamu, makan bareng tapi tanpa main HP, atau obrolan malam yang sebenarnya sederhana tapi terasa hangat. Dan malam ini Responers, semoga Responers yang lagi bersama keluarga bisa lebih banyak bersyukur ya. Sementara yang sedang jauh, semoga segera dipertemukan lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebab pada akhirnya rumah bukan cuma soal bangunan, tapi tentang siapa yang membuat kita merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Dan tentunya ini menjadi pembahasan terakhir kita di program musik malam ya Responers. Dan tidak terasa sudah 2 jam berlalu dari jam 10 malam tadi sampai jam 12 sekarang. Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul di program musik malam ini. Dan buat yang belum sempat join, jangan khawatir. Mungkin program musik malam hadir kembali di hari Senin besok. Karena program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat sampai dari jam 10 sampai jam 12 malam ya. Nah, kalau besok itu programnya kalau yang malam ini jaga malam Responers. Dan itu jamnya jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official. Nah, karena berada di penghujung jam nih Responers, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap maupun requestan yang gak terputarkan atau tingkah yang gak berkenan bagi Responers. Nah, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Untuk itu, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Responers pada pagi hari ini? Iya, kembali lagi ya Responers, kita berjumpa di dalam program-program weekend. Nah, pada tanggal 16 Mei 2026 ini Responers akan tentunya bareng Aul di dalam program Semangat Pagi Weekend pagi ini Responers, yang akan menemani Responers, menemani pagi-paginya Responers yang mau memulai aktivitas dengan energi-energi baru, vibe positif dan semangat yang membara tentunya. Dengan musik-musik pilihan yang ceria dari pop Indo, Barat, Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Terus buat Responers nih yang mau gabung, mungkin yang mau request lagu pagi ini boleh banget ya Responers. Biar makin on fire paginya, boleh nanti bergabung bareng Aul mau request lagu. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun bagi yang lagi berbahagia hari ini juga boleh ya Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, selama 2 jam ke depan kita gak hanya mutarin lagu aja nih Responers. Kita pagi ini punya tema dong. Nah tema kita itu pagi ini Weekend Recharge IDs. Menarik sekali ya tema kita pagi ini Responers. Jadi pastikan Responers stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend ini, karena kita bakalan mengisi paginya Responers dengan energi-energi barunya tentunya untuk memulai hari ini ya. Untuk itu habis ini kita putarkan satu lagu dari Big Bang, Bang Bang Bang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Gak apa-apa jalannya pelan, yang penting tetap melangkah. Yap, itu pesan dari salah satu lagu yang telah kita putarkan tadi. Satu Langkah Kecil dari Bilau Band. Adalah jadi salah satu lagu yang cukup relate buat banyak anak muda karena liriknya ngomongin proses dan perjuangan hidup. Nah, lagu ini dirilis sekitar tahun 2024, Responders. Dan sempat ramai dipakai di media sosial karena vibes-nya yang penuh semangat, tapi tetap hangat. Secara makna, Satu Langkah Kecil ngingetin kalau perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil dulu. Kadang orang terlalu fokus sama hasil akhir sampai lupa menghargai progres dirinya sendiri. Waduh, itulah maknanya Responders, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 21 di jam pertama ini. So buat Responders yang ingin bergabung bareng Aul, yang mau request lagu penyemangat paginya di weekend ini boleh, atau mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini boleh juga. Nah, Responders juga bisa nantinya berbagi salam aja buat orang terkasih atau orang terdekatnya. Pokoknya nanti bergabung aja ya Responders, bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, Aul tunggu ya. Nah, kita udah dapat telepon nih Responders. Kita angkat dulu salah satu telepon dari Bang Aan. Halo, Assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Aan. Apa kabar Bang Aan pagi ini?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Alhamdulillah. Habis olahraga ya Bang Aan?
1: Wah, pas banget aku gabung di jam awal.
0: Iya. Ini Bang Aannya habis olahraga ya?
1: Ini lagi olahraga ini.
0: Oh, lagi ini olahraga.
1: Nyari minum sama nyari cemilan.
0: Oh gitu. Waduh, semangat ya Bang Aan.
1: Iya.
0: Oke, Bang Aan mau request lagu kah?
1: Mau request lagunya.
0: Boleh.
1: Lagunya dari Nicky yang Arti Sahabat sama Alan Welkernya ya.
0: Ah, oke.
1: Saya mau ngucapin selamat. Saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat Alit Abdillah yang ke-34 kemarin.
0: Iya.
1: Ya, aku mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfa, Dilmi, Ibra, terus buat seluruh rombongan semua sahabat dari saya di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah aja.
0: Ah, Bang Aan.
1: Spesial buat yang siaran.
0: Terima kasih Bang Aan. Bang Aan, ini lagu dari Alan
1: Walker. Utamanya yang semangat siarannya ya.
0: Terima kasih Bang Aan. Ini lagu dari Alan Walker-nya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama-sama Bang Aan. Oke, Responders udah gabung bareng awal pagi ini, datang dari Bang Aan dan langsung request lagu dari Niji Arti Sahabat. Terus Alan Walker lagunya bebas dipilihin ya Bang Aan. Oke, Bang Aan. Nah, buat Responders yang mau bergabung juga tentunya juga boleh ya Responders. Pokoknya jangan sampai kelewatan, kita sampai jam 8 nih Responders. Jadi langsung saja bergabung bareng Aul nantinya. Nah, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Niji, Arti Sahabat.

0: pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Aku siap untuk jalani hari ini.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.
3: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

Pagi Responers 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, tadi sudah kita putarkan satu lagu dari BTS, No More Dream. Nah, lagu yang dirilis tahun 2013 lewat album Too Cool for School. Nah, lagu ini jadi awal perjalanan BTS sebelum akhirnya mendunia seperti sekarang. Yang berarti ini adalah lagu debutnya Responers. Waduh, lagu pertamanya ya. Nah, makna dari No More Dream cukup dalam karena ngebahas tentang anak muda yang kehilangan mimpi dan cuma hidup mengikuti tuntutan orang lain. Ya, ini mungkin banyak banget ya responders yang relate sama maknanya ini. Karena sekarang tuh banyak banget yang hidupnya cuma memenuhi ekspektasi dan tuntutan orang lain ya. Jadi BTS lewat lagu ini ngajak pendengarnya buat berani punya tujuan hidup sendiri dan gak takut mengejar apa yang benar-benar mereka mau. Iya. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 38 nih responders di jam pertama ini. So buat responders yang ingin bergabung bareng Aul, yang mau request lagu boleh. Yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia hari ini juga boleh. Nanti bakalan Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan kok responders. Aman, karena hari spesial responders patut dirayakan. Nah, responders juga bisa bergabung, mau berbagi salam, boleh. Nanti bergabung aja, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, responders, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita masih bahas tema kita pagi ini, responders, yaitu Weekend Recharge Ideas. Nah, akhir pekan itu bukan cuma soal libur, responders, tapi juga soal isi ulang energi. Setelah seminggu penuh aktivitas, makanya tema pagi ini cocok banget, Weekend Recharge Ideas. Karena tiap orang punya cara sendiri buat recharge, dan yang penting bukan harus mahal atau mewah, tapi bikin hati lebih ringan. Ada yang recharge dengan tidur lebih lama, ada yang pilih beresin kamar sambil dengar lagu favorit, ada juga yang sengaja bangun pagi buat cari udara segar, olahraga ringan, atau sekedar ngopi santai sambil menikmati suasana weekend. Nah, omong-omong responders pagi ini lagi sarapan, lagi menikmati seduhan kopi atau tehnya kah? Atau masih milk di kasurnya? Nah, apapun itu, ayo bangun responders dan mulai pagi ini dengan semangat ya. Nah, kadang recharge terbaik justru datang dari hal-hal sederhana yang selama hari kerja gak sempat kita nikmati, responders. Buat yang minggu ini capek banget secara pikiran, coba kasih waktu buat diri sendiri, kurangi dulu overthinking. Jauh sebentar dari drama dan nikmati momen kecil yang bikin tenang. Karena tubuh mungkin bisa dipaksa kuat, tapi hati dan pikiran juga butuh istirahat, responders. Dan buat responders yang tetap kerja di weekend, semangat ya. Jangan lupa tetap cari jeda kecil buat diri sendiri. Recharge itu bukan berarti berhenti produktif, tapi supaya kita punya tenaga baru buat melangkah lagi. Responders, hidup bukan lomba siapa paling sibuk, tapi siapa yang paling bisa menjaga dirinya tetap kuat dan bahagia. Jadi weekend ini coba lakukan satu hal yang bikin diri responders merasa hidup lagi, karena versi terbaik dari diri kita lahir dari hati dan pikiran yang juga dirawat. Untuk itu stay bareng Aul, karena habis ini Aul putarkan satu lagu yang relate banyak orang, Budi Doremi, Friendzone.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

banget. Makna lagu How You Like That sendiri tentang bangkit dari masa sulit dan menunjukkan rasa percaya diri setelah diremehkan atau jatuh. Liriknya menggambarkan seseorang yang sempat berada di titik terendah tapi akhirnya bisa berdiri lagi dengan lebih kuat. Waduh, maknanya mantap banget ya Responders. Jadi selain lagunya yang mantap, maknanya juga. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 48 nih Responders di jam pertama ini. So buat Responders yang ingin bergabung bareng Aul, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia boleh, atau berbagi salam aja buat orang kasihnya boleh banget, nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Kita sampai jam 8 Responders, masih ada 1 jam lagi. Nah Responders, kadang kita terlalu fokus ngejar target sampai lupa menikmati hidup itu sendiri. Padahal recharge bukan cuma soal istirahat, tapi juga soal mengembalikan rasa semangat yang sempat hilang. Coba deh weekend ini lakukan hal yang udah lama pengen Responders lakukan, tapi selalu tertunda. Mungkin baca buku favorit, masak sesuatu yang simple, beresin playlist lagu, atau bahkan cuma duduk santai sambil menikmati pagi tanpa terburu-buru. Karena ternyata ketenangan kecil itu penting banget buat menjaga isi kepala tetap baik-baik aja Responders. Dan yang sering terlupakan, recharge terbaik kadang datang dari orang-orang terdekat Responders. Ngobrol sama keluarga, ketawa sama teman, atau sekadar dengerin kabar dari seseorang yang bikin nyaman. Itu bisa jadi obat capek paling sederhana ya Responders. Apalagi Responders di pagi ini, di pagi weekend ini ya, waduh pasti banyak banget nih yang excited menjalani weekend ini. Nah, kalau hari-hari Responders terasa berat, mungkin yang Responders butuhkan bukan menyerah, tapi istirahat sejenak untuk menguatkan diri lagi. Tetap di program Semangat Pagi Weekend ya, karena habis ini masih ada lagu-lagu yang siap nemenin suasana pagi Responders yang lebih chill dan positif.

Kadang hidup bikin kita harus melewati perpisahan atau perubahan, tapi kenangan baik dan rasa sayang itu tetap bisa jadi kekuatan buat melangkah ke depan. Yap, ini pesan dari salah satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight, yang dirilis tahun 2012 dalam album Overexposed-nya. Lagu ini punya nuansa yang mellow tapi hangat, cocok banget buat nemenin suasana responers pagi yang tenang ini. Nah, lagu itu telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini ya responders, yang berarti jam pertama bakalan berakhir sebentar lagi, tapi jangan khawatir karena kita masih ada jam kedua ya. Jadi buat responders yang ingin bergabung, nanti gabung aja di jam kedua, dan kita di jam kedua itu masih melanjutkan tema kita. Nah, untuk itu, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari 5 Seconds of Summer, Amnesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

semua. Emang ada persewaannya, ini jelas bukan hal mudah.